0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin,
1: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

Eh, kita Mom Radio 2 masih menemani kami dari kawasan Puncak Tikala, RRI Pro 2, Maria teman terbaik kamu. Semoga aktivitas kalian di hari Sabtu ini yang udah direncanain ya, berjalan sebagaimana kalian harapkan ya. Apalagi buat kamu yang lagi berusaha dalam pekerjaan, dalam kehidupan yang kamu, dan dalam percintaan. Semoga hari ini ada kabar yang indah, yang baik, yang bisa kalian nikmatin pastinya ya. Buat kamu yang udah ada tiket Badonci Fest, jangan lupa ya, nanti teman Pro 2 harus banget nonton, jangan sampai ketinggalan. Pas open gate kamu langsung harus hadir di situ, dan nanti kita bakalan seru-seruan ya pastinya malam nanti ya. Sambil juga teman Pro 2, kalau nanti kalian udah di gate dan pengen ngasih informasi, boleh banget ya gabung aja ke Pro 2, karena kita bakalan update terus informasi tentang Badonci Fest 2026 nanti ya. Oke, kalau ngomongin soal yang namanya liburan ya, pasti udah banyak kepikiran lah soal jalan-jalan, soal istirahat dan lain sebagainya gitu teman Pro 2 ya. Tapi pastinya buat teman-teman Pro 2 ya, ada juga yang bagi kalian libur ataupun kerja tuh sama aja ya. Liburnya harus kerja di rumah, waktu kerja itu harus kerja di kantor atau tempat kerjanya teman Pro 2 lah istilahnya ya. Jadi menurut kamu sama aja gitu. Yang penting ketika punya sedikit waktu buat nikmatin waktu buat diri kamu sendiri ya, digunain gitu teman Pro 2. Apalagi cuaca ya, udah mau cerah banget. Ini sih gak hujan ya teman Pro 2, tapi biasanya ya di jam-jam segini pun yang di Kota Madado tuh udah cerah banget, udah agak sedikit panas. Tapi kali ini kayaknya redup sedikit untuk UV-nya. Udah gak terlalu panas banget teman Pro 2, tapi juga gak mau bilang mendung mau hujan juga enggak ya. Kalau orang Manado bilang amper mau somu-somu lah DP cuaca kan. Yang paling pasti teman Pro 2 ya, buat kamu semua sekali lagi selamat menikmati liburan weekendnya kamu di jam segini. Semoga udah mulai bangun, udah mulai beraktivitas ya. Hari ini lancar jaya, happy semuanya. Dan aku juga mau ngucapin selamat ulang tahun untuk yang kalian yang berulang tahun di hari ini, tanggal 16 Mei 2026. Semoga usia yang baru berkah selalu, banyak berkatnya, rezekinya ya. Yang belum dapat kerjaan dapat kerja, yang lagi banyak apa pikiran soal skripsinya cepat selesai ya teman Pro 2 ya. Yang mungkin lagi menanti kabar yang indah dari dunia kerjaan yang kamu juga, semoga ya ada kabar yang baik yang kamu harapkan ya. Apalagi yang lagi menjalin hubungan juga ya hari ini, semoga hubungannya lancar aja ya. Ada rencana-rencana kedepannya yang baik, semoga terlaksana ya. Semoga pokoknya kalian semua hari ini ya diberkati ya, terus diberkahi juga ya. Ada banyak apa ya, sehat deh, kuat, moodnya baik. Terus apa lagi ya, pokoknya yang baik-baik deh untuk semua teman Pro 2 yang lagi dengerin ya, dan juga yang mungkin baru aja bergabung bareng kita ya. Karena kalian juga bisa dengerin siaran RRI dari frekuensi 97,7 FM, dari aplikasi streaming kita RRI Digital. Of course juga nanti bakalan aku live TikTok ya. Tenang aja, bentar lagi ya, sekitaran di menit ke-30 pas dari pukul 8 aku bakalan live, dan kita bakalan ngobrol-ngobrol ya. Jadi tetap aja di sini teman Pro 2, di Pro 2 Manado teman terbaik kamu. Dia masih bakalan kembali.

0: jelas. Ah. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
2: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Gery79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
4: Energy, energy, energy.
5: Hit music, hit music, hit music.
4: Your number one station in your heart.
5: The music, the music.
6: Cuma di Perdua FM yang bisa bikin teman Perdua single.
7: Perdua FM, teman terbaik kamu.

Tahu nggak sih, kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh. Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya. Seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini?

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Teman terbaik kamu.

0: Kok kemana?
1: Kafe yuk.
0: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe. Kemarinnya juga kan?
1: Ada yang baru, cakep buat fit IG, TikTokable juga deh. Ikut gak?
0: Enggak deh. Wih, itu HP baru ya?
1: Iya dong.
0: Lah, bulan lalu bukannya baru ganti HP?
1: Ini seri yang paling baru.
0: Widih. Duit gak habis-habis ya?
1: Habis kok. Ini juga masih ada cicilan pay letter sama pinjol.
0: Wah, hati-hati ah.
1: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

Iya, Teman Pro 2 masih bareng Lydia Karisti di Spada. Selamat pagi Teman Pro 2 menemani aktivitas kalian di special weekend ini ya. Pastinya buat kamu semua yang udah mau mulai aktivitas ya, semoga aktivitasnya hari ini lancar ya. Jangan lupa nanti ada Bandonci Fest ya 2026 di kawasan Pohon Kasih Megamas gitu Teman Pro 2 ya. Apalagi buat Teman Pro 2 yang hari ini udah harus kerja banget ya, walaupun gak menikmati liburan tapi tetap harus happy gitu ya. Sambil kita bakalan bahas-bahas topik ringan pagi hari ini ya. Buat kamu yang mungkin first time banget datang ke Sulawesi Utara, apalagi ke Kota Manado, ada beberapa Teman Pro 2 kuliner ya lokal yang wajib banget kamu coba. Atau mungkin Teman Pro 2 yang di luar Kota Manado ya, tapi masih dalam lingkup Sulawesi Utara, yang jujur banget nih first time banget menikmati waktu liburan terus datang ke Manado gitu ya. Ada beberapa rekomendasi buat kalian semua untuk kalian santap ya. Ini memang kuliner lokal bener-bener khas gitu ya, yang wajib kamu coba, khas dari Kota Manado ya. Yang pertama pastinya udah pada tahu banget ya, di seantero Indonesia pasti tahu lah namanya bubur Manado, atau biasa orang di sini bilang tinu tuan. Nah, tinu tuan ini Teman Pro 2 adalah satu hidangan ya khas dari Kota Manado ya. Beberapa juga bisa dibilang ya kalau tinu tuan ini atau bubur Manado adalah kuliner khas yang wajib banget kamu cobain ya. Ini isinya itu adalah sayur-sayuran seperti labu kuning, kalau di sini orang bilang sambiki ya. Terus ada sayur kangkung juga dicampur jagungnya. Untuk buburnya sendiri nih, karena aku sering bikin, jadi bubur tinu tuannya ini tuh terdiri dari labu kuning, kalau di sini kita bilang sambiki ya. Terus dari milu atau jagung ya Teman Pro 2. Terus apalagi nih, biasanya sih kita taruh juga kayak umbi-umbian, kayak ubi jalar gitu ya, atau di sini terambil ubi kuning ya. Ada juga ubi-ubian yang lain ya. Terus dicampur pakai beberapa apa ya, campuran bumbu aromatik lah Teman Pro 2 ya. Terus dibikin, direbus lah itu, terus dibikin kayak sampai dia jadi bubur. Nah, buburnya ini nanti kemudian kalau orang Manado bilang dioseng lagi ya. Kalau aku sih biasanya nih ya, hacksnya aku tuh buburnya itu aku oseng dulu bawang putih, baru aku campurin bubur dan per sayur-sayuran yang sehat itu. Sayur-sayurannya bisa terbiasanya terdiri dari kangkung, bayam ya. Dan juga ada di sini orang Manado bilang gedi ya. Aku enggak sempat cari tahu ya gedi dalam bahasa Indonesia-nya itu apa ya. Aku belum sempat cari tahu apa, nanti bakal aku cari tahu. Tapi kalau di Manado tuh terkenal banget yang namanya gedi. Jadi tanaman daun khas Minahasa yang biasanya digunakan untuk masakan tradisional, terutama untuk bubur Manado atau tinutuan ya. Jadi memang tanaman ini teksturnya agak berlendir, mirip daun melinjo muda atau okra saat dimasak. Jadi itu dia ya campurannya. Jadi kalau hacksnya aku bikin tinutuan atau bubur Manado, aku ongseng dulu yang namanya bawang putih sedikit aja biar tambah aroma pokoknya lebih enak lah istilahnya Teman Pro 2 ya. Jadi aku biasanya oseng bawang putih dulu, terus aku campurin buburnya, tambah sedikit air, baru aku campurin gitu ya untuk sayur-sayurannya. Aduh, enak banget. Kalian harus coba. Kalau mungkin kalian gak pengen keluar rumah ya, terus memang bahan-bahannya ada di sekitarnya kamu, mending buat ya sekarang ya. Aku jadi mulai lapar deh pagi hari ini ya. Selain ngomongin soal tinu tuan yang sebenarnya udah terkenal banget bukan cuma di seantero Indonesia ya, sampai di luar negeri pun orang Indonesia yang tinggal di luar negeri tuh, kayak teman-teman aku juga tuh, biasanya mereka kalau ada kumpul perkumpulan ya, kayak ada ibadah apa, mereka memperkenalkan masakan juga Indonesia termasuk bubur tinu tuan. Dan ternyata ada beberapa juga orang di luar yang suka ya, karena kalau tekstur bubur sendiri kan hampir seantero dunia pasti ada ya masakan yang mirip dengan tekstur dari bubur Manado ya. Pastinya bubur Manado ini atau tinu tuan juga ada filosofinya gitu Teman Pro 2 ya. Eh,
Iya, filosofinya ini sendiri adalah kebersamaan, kesederhanaan, dan keberagaman. Karena bisa dibilang ya, terdiri dari berbagai macam yang dicampur seperti itu ya, tapi rasanya tetap enak. Jadi emang hidangan khas Manado ini dibuat dari campuran berbagai sayur, jagung, labu, singkong, dan juga ada beras. Iya benar banget ya, yang dimasak menjadi satu. Jadi emang perpaduan banyak bahan ini melambangkan kehidupan masyarakat yang ada di Sulawesi Utara juga, yang hidup rukun dalam perbedaan suku, beda agama, budaya juga ya, bahkan pun bahasa lokalnya tuh ada beda juga ya gitu teman perdua, dan logat-logatnya juga agak sedikit berbeda. Jadi emang tirutuan juga mencerminkan gimana pola hidup sederhana ya, yang cuma istilahnya ngambil dari beberapa bahan yang ada di sekitar kita ya, yang dekat dengan alam dan menggunakan hasil kebun, hasil bumi lokal sebagai bahan utama. Nah selain itu, tinutuan atau bubur Manado juga dikenal sebagai makanan rakyat yang bisa dinikmati semua kalangan ya, sehingga sering menjadi simbol persatuan dan juga kebersamaan masyarakat yang ada di Kota Manado.

0: pagi-pagi.
1: Woi, Nin,
0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan.
1: Rin, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
0: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?
1: Ih, takut. Ya, gagal jadi miliarder.
2: Hits Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: Doh, kenapa Kang? Kita begini terus ya.
1: Woi, kenapa nggak ini? Rupa banyak pikiran, Dang.
0: Iyola, kita ini nih boleh itu Kang, mau hidup begini terus, masih minta doi orang tua, berasa bagaimana itu kita hidup ini, no?
1: Nah, so tabuka toh ngapain pikiran sekarang, Alif. Kalau tuh hari kan ngapain pikiran masih di game online.
0: Kita ini sekarang mesti berpikir masa depan, Kang. Kalau kita mau berpikir begini terus ke siang, nyanda akan mau maju. Nah, kalau kita so kerja, pasti kita so boleh kasih sana orang tua. Dan kalau tapi orang tua minta ini itu, pasti kita kasih. Dan pastinya, kita juga boleh mengentaskan kemiskinan.
1: Makanya, nggak dari sekarang, so boleh cari kerja. Sekarang so agak sedikit gampang cari kerja, Alif. Apalagi, sekarang so ada DP nama sistem online. Kasih masuk lamaran online. Tapi, nggak mesti hati-hati juga. Sekarang sebanyak sekali itu kedok-kedok penipuan.
0: Siap, oke deh, mulai sekarang kita semua cari kerja, Jo.
1: Cakep deh, nah kalau nganas sukses, jangan lupa pak kita, oke? Okay?

0: Hei Meta, ngarin siapa dok itu?
1: Oh ini, tapi anak. Nggak baru liang, tapi anak.
0: Iyo, kapan dah nggak ada melahirkan?
1: Belum lama sih, sekitar 2 bulan menuju 3 bulan lah.
0: Oh, pantasan karena jarang kelihatan di jalan. Minta aku katu ada urus anak.
1: Iyo, sekarang kan kita sejadi mama-mama tuh.
0: Atur sudah mama-mama. Eh, ngomong-ngomong sekarang ini kan lagi rame-ramenya stunting nih.
1: Stunting? Stunting apa ya?
0: Aduh, ini no ngana, ketinggalan zaman no. Stunting itu adalah kondisi yang ditandai dengan kurangnya tinggi badan anak apabila dibandingkan dengan anak-anak seusianya.
1: Oh, kong cara cegahnya gimana?
0: Gampang, ngana harus memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan pertama, lalu memberikan empati yang bergizi dan kaya protein nabati, memantau perkembangan anak secara berkala, memastikan anak mendapatkan pelayanan dan perawatan kesehatan yang optimal.
1: Oh jadi begitu, makasih nih Adrian, ngana suka kasih informasi yang sangat penting. Untung kita ada baku dapet dengan Ana, jadi menyelamatkan kita ding tapi anak Leno.
0: Sama-sama Mita, jangan lupa nih transfer kamari dia pedo informasi, terus kasih tahu dang.
1: Udah dong ngana kang.

Oke, mau lanjut lagi, aku rekomendasiin makanan lokal yang harus banget kamu cicipin ya untuk warga luar, untuk masyarakat luar yang baru aja ya sampai di bandara Samratulangi gitu ya, harus wajib banget cobain beberapa makanan lokal yang pastinya bakalan bikin sensasi baru kamu ya, lidah-lidah kamu yang gak terbiasa dengan masakan di sini nanti dimanjakan dengan masakan lokal ya. Of course tadi udah tinutuan ya, karena itu adalah salah satu yang paling terkenal dari kota Manado, teman Pro2. Tapi yang lain juga gak kalah terkenalnya ya. Selain tinutuan, ada satu ikan yang bisa diolah menjadi masakan apa aja ya. Tapi banyak banget dikenal karena ini tuh bisa dibawa kemana aja ya, karena cara masaknya tuh di fufu ya teman Pro2 ya. Namanya pasti cakalang fufu atau di asap lah istilahnya ya. Jadi emang ikan cakalang asap atau ikan cakalang yang di fufu ini dengan cara di asap gitu istilahnya ya. Jadi rasanya gurih ya, cocok banget dimakan dengan sambal-sambalan atau kamu pengen bikin cakalang fufu rica-rica gitu, terus bumbu woku juga ya, kayaknya bisa juga ya teman Pro2 ya, pakai santan tuh bisa banget dengan berbagai macam cara masak ya. Jadi kita bahas dulu soal yang namanya cakalang fufu. Jadi emang cakalang fufu ini teman Pro2 salah satu juga kuliner khas Manado yang dibuat dari ikan cakalang yang diasap tadi yang aku bilang ya. Jadi kata fufu ini berasal dari prosesnya pembuatannya, yaitu pengasapan gitu teman Pro2. Nah makanan ini terkenal banget karena rasanya itu gurih karena diasap, jadi ada aroma-aroma smoky gitu yang membangkitkan gairah kamu untuk makan ya, dan agak sedikit asin ya. Biasanya disajikan juga dengan sambal-sambalan kayak sambal roa, rica-rica. Kalau di Manado sih biasa orang bilang cakalang fufu sous gitu teman Pro2 ya. Atau dimasak kembali dengan berbagai hidangan seperti jadiin cakalang suwir ya kayak abon. Dan juga bisa juga dipadu-padankan dengan makanan lain kayak jadi nasi goreng cakalang ya. Jadi dia juga bisa jadi pelengkap ya, menu utama dan juga bisa jadi pelengkap. Duh yang gak enak gak tuh? Pasti enak dong ya. Jadi filosofinya juga ini erat banget sama kehidupan masyarakat pesisir Sulawesi Utara. Karena hampir sebagian besar wilayah di Sulawesi Utara juga termasuk daerah pantai ya. Jadi daerah pesisir Sulawesi Utara. Nah teknik pengasapan ini emang digunakan sejak dulu banget untuk mengawetkan ikan hasil tangkapan nelayan supaya lebih tahan lama ya. Jadi bisa dikonsumsi tidak dibuang, sekaligus juga menjadi simbol ketekunan dan pemanfaatan hasil laut secara maksimal. Nah pinter gak tuh teman Pro2, daripada ikannya dibuang, masyarakat dahulu kala juga para nelayan langsung berpikir mendingan diasap biar lebih tahan lama ya. Nanti kalian coba nih cakalang fufu sous ya, terus cakalang suwir. Kalau pengen makan nasi goreng boleh pesan tuh nasi goreng cakalang, biar kalian bisa rasa sensasi smoky-smoky yang mungkin baru aja yang di kotanya kalian gak pernah kalian rasain tuh bisa kalian rasain ya. Namanya cakalang fufu ya. Selain cakalang fufu teman Pro2, ada juga yang namanya masakan woku belangah yang emang terkenal juga di kota Manado. Jujur ya. Nah untuk masakan woku belanga ini sebenarnya bisa kalian pakai tuh kayak ayam atau ikan ya, karena yang menonjol di sini kuah woku Manado tuh kaya akan yang namanya rempah-rempah ya, dengan kuah rempah pedas dan lebih banyak aroma daun kemangi kayak ayam woku belanga gitu teman Pro2, karena memang bikinnya di belanga. Belanga itu kayak wajan masak gitu teman Pro2 ya, jadi istilahnya woku belanga dan enak banget gitu teman Pro2 ya, karena ya kota Manado lah dan pastinya Indonesia terkenal dengan kerempah-rempahan aroma yang sangat khas gitu teman Pro2 yang ada. Jadi woku ini juga banyak rempah-rempahnya ya, dan aroma daun kemangi tuh makin berasa tuh pasti makin enak gitu teman Pro2 ya. Itu namanya masakan woku belanga. Kalau kalian pergi ke tempat makan terus dijual kayak ikan-ikan segar begitu, jangan cuman pesan yang bakar-bakaran aja. Coba sekali-sekali ikan yang kalian pesan itu yang memang fresh banget, segar,
bilang sama penjualnya bikin masakan woku belanga. Itu pasti enak banget teman perdua ya. Apalagi untuk kalian dari bandara ya, ada beberapa tempat makan rekomendasi buat kamu di sekitaran bandara yang emang jualannya fresh banget gitu ya. Ikannya itu memang ikan fresh banget, kamu pilih, ketika kamu udah pilih baru dimasakin atau dibakar gitu teman perdua ya. Jadi emang kayak pas kita makan, pas baru jadi banget dan panas banget gitu teman perdua ya, kayak berasa sensasi yang emang bikin kita makin pengen balik ke kota Manado ya gak sih? Apalagi untuk masakan woku belanga.

0: Ya Pak. Siap, siap Pak. Ya Pak. Ya. Siap, siap, siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
1: Kenapa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu gak sih?
0: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa, udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja gak sih?
1: Eits, tenang, tenang. Capek kerja, yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
0: Ya deh. Semangat!
1: Cintai pekerjaanmu karena disanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang, dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat! Setiap langkahmu berharga.
2: Teman terbaik kamu.

0: Sayang.
1: Siapa?
0: Nanti kalau orang dua sok kaweng, saya suka daripada cewek atau cowok.
1: Ya, mau cewek atau cowok enggak masalah noh. Yang penting enggak stunting noh, sayang.
0: Stunting?
1: Itu dong, sayang. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang, so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya trompe anak nanti gak mau stunting.
0: Waduh, takut
1: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
0: Hah? Apa
1: Mau kaweng bagaimana orang dua kalau DP2 belum ada?
0: Oh Tuhan, tani mau. Pokoknya orang dua mesti kaweng.
2: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: FM, teman terbaik kamu.

0: 3, 2, 1. It's Music Station only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
1: Kayaknya teman Pro 2, thank you banget main setia dengan Pro 2 mana teman terbaik kamu. Gak kerasa udah menit ke-21 lepas dari pukul 9 pagi. Masih di Spada sampai jam 10, aku masih bakalan temenin kamu. Dan tentu saja ya, kita masih mau bahas soal yang namanya rekomendasi kuliner lokal Manado yang wajib banget kamu coba ya. Kalau yang belum sempat kesini pas liburan ini, tenang aja. Kamu inget dulu kira-kira, oh iya ya aku pernah denger nih Pro 2 ya, aku harus makan tinutuan, cakalang fufu ya, apa ya, masakan waku belanga dari ayam atau ikan. Ya semuanya kamu inget dulu. Nanti pas di sini kan kamu tinggal cari aja, udah pada tahu ya. Nah selain waku belanga, Manado juga terkenal dengan yang namanya olahan rica-rica ya. Rica-rica dari ayam, ikan, maupun seafood. Karena jujur aja, bener kalau kalian bilang orang Manado tuh suka banget makan yang pedas-pedas ya. Aku jujurly banget juga gak bisa makan sesuatu yang mungkin gak ada cabenya. Which is bisa dibilang makanan yang kuah-kuahan aja kayak kuah asam dan lain sebagainya. Aku tuh harus taruh cabe ya, yang kayaknya memang rasa pedas atau gigitan cabe itu ya bisa membangkitkan gairah kita untuk makan lebih banyak. Ya gak sih? Kalau aku gitu, gak tahu teman Pro 2 ya. Atau mungkin juga kita udah terbiasa karena emang dari dulu hobi banget makan sambal ya, rica-rica dan lain sebagainya. Jadi kayaknya tanpa rica hidup tuh gak berwarna. Sama kayak tanpa kamu aku gak ada apa, gak berwarna gitu ya hidupnya. Nah, kita mau berdua ya, kita lagi gak ngebahas soal hal-hal yang menggombalkan ya. Lagi bahas soal yang namanya kuliner lokal tuh, sampai salah ngomong. Ini aku hobi banget deh kalau misalnya nggak minum atau belum sarapan ya, biasanya nggak fokus. Makanya kenapa kita selalu ingetin kalian buat jangan lupa minum, jangan lupa makan, supaya tetap fokus buat kerjaannya kamu. Oke, kembali lagi ngomongin soal yang namanya rica-rica nih teman berdua ya. Olahan rica-rica, contohnya ayam rica-rica, ikan ataupun seafood ya, itu adalah hidangan dengan sambal rica yang pedas dan juga segar. Nah kalau di Kota Manado, selain rica-rica yang terdiri dari biasanya nih cabai ya, terus bawang putih, bawang merah gitu ya teman berdua ya. Terus kadang kita tuh kalau bikin kayak di Manado tuh ada namanya saus itu ya, rica-rica saus, pakai sedikit di sini dibilang goraka atau jahe gitu teman berdua ya. Dan ada juga yang pakai daun bawang dan lain sebagainya, tergantung cara masaknya kalian. Tetapi untuk menu, untuk masakan itu ya, ada beberapa bahan yang memang intinya harus ada ya. Dan buat aku sih ini salah satu juga rekomendasi buat kamu. Walaupun mungkin sebelumnya gak terlalu suka dengan yang namanya rica-rica ya, tapi untuk rica-rica di Manado kamu harus cobain banget gitu teman Pro 2 ya. Karena bisa dibilang ya, ini menjadi salah satu juga daya tarik Kota Manado dengan masakan-masakannya seperti woku belanga dan juga masakan rica-rica ya. Nah selain itu teman Pro 2, rica-rica ini adalah masakan khas Sulawesi Utara juga yang terkenal dengan cita rasa pedas dan segar dan rempahnya kaya ya. Jadi kata rica itu berasal dari bahasa Manado, artinya kan cabe ya. Jadi bumbu rica-rica itu sama kayak Lidia bilang tadi, umumnya tuh dari cabe, bawang, tomat, serai, jahe, dan juga kadang dicampur dengan daun jeruk. Nah biasanya masakannya itu kebanyakan dipakai tuh kayak ayam, ikan, seafood, sampai daging juga ya. Jadi filosofi rica-rica ini juga menggambarkan karakter masyarakat Sulawesi Utara yang berani, hangat, dan penuh semangat sama kayak kita ya. Jadi rasa pedas yang kuat juga melambangkan energi orang-orang Manado serta keterbukaan dalam budaya makan bersama masyarakat Manado dan juga Minahasa ya. Nah selain ada masakan rica-rica gitu teman Pro 2, ada juga sambal yang terkenal, ada namanya sambal roa ya. Pastinya berasal dari ikan roa dong teman Pro 2 ya, yang diproses sampai jadi sambal khas. Dan bisa dibilang ikan roa ini juga dari

asap ya, yang disuir kemudian dicampur cabai dan juga bumbu-bumbuan sambalnya ya. Rasanya tuh agak pedas, gurih, tapi juga ada kayak aroma asap yang khas banget. Makanya enak teman berdua ya. Sambal ini juga biasa disantap sama nasi hangat, bisa juga jadi temannya pisang goreng, tahu, terus apa lagi nih, bakwan. Aduh, pokoknya enak. Goreng-gorengan tuh jago kalau makan pakai sambal roa. Ah, nggak kalah juga nih teman perdua untuk tinutuan yang menjadi salah satu makanan khas juga. Biasanya harus dipakai sambal roa biar makin top markotop, ya nggak sih? Atau ada hidangan laut lainnya ya. Jadi emang ikan roa ini adalah ikan laut yang banyak ditemukan di perairan Sulawesi Utara ya. Filosofi sambal roa ini menggambarkan kedekatan masyarakat pesisir dengan hasil laut serta kebiasaan mengelola bahan sederhana menjadi makanan yang cita rasanya kuat dan tahan lama. Buat kamu ya, harus banget cobain yang namanya sambal roa. Which is selain kamu mungkin bukan tipe orang yang makan sayuran banyak kayak tentuan, tapi untuk sambal roa menurut aku ada juga yang tidak terlalu pedas dan kamu harus coba kalau pastinya datang ke Kota Manado.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia, baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi...
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau, mager.
0: Ayo.
2: 3, 2, 1. It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me.
3: Thank you.
2: Kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing, sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

0: Ya Pak. Siap, siap Pak. Ya Pak. Ya ya. Siap, siap, siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
1: Kenapa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu gak sih?
0: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa, udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja gak sih?
1: Eits, tenang, tenang. Capek kerja yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
0: Iya deh. Semangat!
1: Cintai pekerjaanmu karena disanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang, dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat! Setiap langkahmu berharga.
2: 3, 2, 1. It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

Kayaknya kita mau berdua masih ngomongin soal makanan lokal khas dari Kota Manado ataupun Sulawesi Utara ya. Untuk orang Manado pasti udah sering dengar, udah sering makan hampir tiap hari ya. Tapi siapa tahu aja yang lagi dengerin kita lagi bergabung di sini baru aja touchdown Manado ya, dan pengen cari tempat-tempat wisata kuliner ya, dan masih penasaran atau masih nggak tahu gitu istilahnya ya, untuk makanan apa yang bakalan dipesan atau dicari, nih kita kasih tahu ya. Setelah kita makanan berat tadi yang lumayan, teman perdua, lumayan menggugah selera ya, kali ini aku punya salah satu dessert khas banget Kota Manado ya, ataupun Sulawesi Utara ya. Namanya Clover Tart ya. Ini memang dessert khas Manado, terbuat dari campuran kelapa muda sebagai intinya ya. Ada susu, mentega, tepung, dan juga telur ya. Jadi sebenarnya untuk nama Clover Tart ini sendiri berasal dari bahasa Belanda ya. Dulu kan kita banyak yang orang Belanda juga di sini ya, teman berdua ya. Klaper itu adalah kelapa dan tart itu adalah kue ya. Jadi kue ini memiliki tekstur lembut dan juga creamy. Biasanya disajikan dingin dengan topping di atasnya ada kismis, kayu manis ataupun kenari ya. Jadi emang klaper tart ini menjadi salah satu warisan kuliner hasil perpaduan antara dua budaya yang aku bilang tadi ya. Karena dulu juga warga Belanda ya, masyarakat Belanda banyak juga di Minahasa gitu, teman perdua. Jadi ini ada perpaduan budaya Belanda dan juga Minahasa. Nah, selain juga banyak orang Belanda yang mungkin bisa dibilang ya bertemu bahkan pun menikah dengan orang-orang Minahasa, makanya kenapa mereka bilang banyak orang juga Minahasa, orang Manado ya, cantik-cantik, kulitnya putih-putih ya, manis-manis gitu, teman perdua. Selain perpaduan dua insan dari dua belahan dunia yang menyatu di sini. Ada juga perpaduan budaya untuk kuliner ya. Untuk filosofinya sendiri ya, ini sebenarnya mencerminkan akulturasi budaya di Sulawesi Utara, sekaligus juga menunjukkan kalau misalnya pemanfaatan kelapa ya sebagai hasil alam yang bisa dibilang untuk kota Manado sendiri melimpah ruah dan penting dalam kehidupan masyarakat Manado. Karena banyak juga petani-petani kelapa ya yang kelapanya dibuat, dijual. Kalau kelapa tart kan itu kelapa muda ya, mereka jual. Dan ada juga yang petani-petani melakukan apa ya, kelapanya dijadikan kopra gitu, teman perdua. Jadi banyak juga para petani kelapa ya, pekebun lah istilahnya kelapa itu, teman perdua ya, mengadu atau mempertaruhkan nasib mereka ya lewat kelapa ini gitu, teman perdua ya. Jadi emang bener banget kalau misalnya sebagian besar juga wilayah masyarakat Kota Manado ini atau Sulawesi Utara ya bergantung pada pertanian atau perkebunan kelapa ya. Jadi makanya dibuatlah salah satu makanan yang sebenarnya juga menjadi ciri khas dari Belanda, perpaduan antara budaya Belanda dan juga Minahasa, namanya Klaper Tart. Aduh, harus dicoba banget nih, teman perdua ya, buat pencuci mulutnya kamu ya. Oke, mungkin segitu aja dulu rekomendasi dari aku, makanan-makanan lokal, teman perdua, yang udah bisa Lydia share buat kalian. Apalagi untuk lidah-lidah kalian yang belum pernah coba, wajib harus coba ya. Semoga kalau kalian di Manado bisa cobain, yang di luar Manado siapa tahu ada yang jualan gitu ya, versi ya versi frozennya. Tapi kalau dibilang untuk Klaper Tart sih pernah banget. Kalau teman-teman juga di kantor sini ya, mau pulang kampung ke Makassar, ke Jakarta ya, yang waktunya itu nggak terlalu lama perjalanan, mereka tuh biasa bawa Klaper Tart tuh kesana. Jadi banyak juga orang-orang di luar Manado yang udah cobain ya, karena emang terkenal banget ya. Oke, segitu aja dulu teman perdua. Udah menit ke 40, hampir 48, lepas dari pukul 9 pagi. Aku sekalian mau pamit dulu dari ruang dengar teman perdua ya. Thank you so much buat kalian yang udah dengerin kita dari subuh dan hampir jam 10 ya. Semoga berbagai informasi yang udah aku sajiin, lagu-lagunya juga, bisa bikin kamu seneng di liburan kali ini, walaupun cuma di rumah. Jangan lupa nanti ada Badonci Fest ya, kalian bisa badonci sama-sama di kawasan ikonik kita, Pohon Kasih Mega Mas Manado ya, untuk teman perdua. Jadi harus kesana banget, apalagi udah dapet tiket, apalagi tiketnya gratis dari kita gitu ya.
Thank you banget teman Pradua. Nanti update lagi ya untuk kalian yang udah di gate-nya Badonci gimana ya, nanti boleh gabung aja di sini. Dan pastinya kita kru dari Pradua bakalan terus update lagi dari sore sampai malam gimana open gate-nya, suasana venue-nya ya untuk semua teman Pradua di Badonci Fest ya, karena kita adalah media partner juga dengan Badonci Fest ya. Oke, selepas ini teman Pradua santai siang bakalan temenin kamu seru-seruan lagi bareng Jihan ya. Tapi di jam 10 aku mau ingetin lagi, kita akan bergabung dengan RRI Pro 2 Jakarta untuk mendengarkan Musicpreneur ya. Kalau penasaran siapakah yang bakalan datang hari ini ya, kamu harus dengerin banget ya, jam 10 sampai jam 11 ya. Dan selepas itu kembali ke studio Pro 2 bareng Jihan di santai siang ya. Oke, kalau gitu Lydia Ekaristi pamit. Thank you banget teman Pro 2, selamat menikmati waktu terbaik kalian buat me time ya, atau buat family time juga ya. Pokoknya semuanya hari ini semoga berjalan baik ya, cuaca juga cerah mendukung, dan yang paling pasti selamat menikmati liburannya kamu, dan tetap semangat untuk hari ini, dan pastiin tetap di sini dengerin kita di Pro 2 Manado, teman terbaik kamu. Lydia pamit and bye-bye.

Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda? Alasannya sederhana, bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan. Are you feeling this? Hit music. Ready for our hit music station program, teman terbaik kamu.

0: 2.
1: Hai hai hai teman Pro 2, selamat pagi. Di pagi hari ini kita bakalan ngobrol di Musicpreneur ya teman Pro 2. Seperti biasa di hari Sabtu pagi, nanti kita bakalan ngobrol bareng Kak Inggit dan juga Mas Rio. Jadi buat yang mau ikutan langsung boleh aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

0: Yo yo yo, selamat pagi teman Pro 2 dan balik lagi di Musicpreneur di pagi hari ini. Dan gue udah gak sendirian, sekarang udah ditemenin bareng Mas Rio dan juga Kak Inggit. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi semua.
0: Gimana nih Mas Rio dan Kak Inggit kabarnya?
1: Alhamdulillah baik, cuman aku baru bed rest.
0: Oh, sekitar 15 hari. Tipes ya. Iya. Aduh, kayaknya emang lagi musim sakit nih ya.
1: Iya, panas badan kan.
0: Benar. Kalau Kak Inggit gimana nih kabarnya?
2: Alhamdulillah kabar baik banget. Karena excited banget ya pengen ke RRI Pro 2.
0: Wow. Excited banget ya. Akhir-akhir ini apa nih kesibukannya nih, Kak?
2: Masih di bidang seputaran dunia musik aja. Jadi kebetulan lagi mau promote-promote ya, karena baru aja menyelesaikan rilisan EP.
0: Wow, nanti kita bakalan ngobrolin ya tentang EP-nya. Tapi kita mau kenalan dulu nih, mungkin ada teman Pro 2 yang masih belum kenal Kak Inggit nih, siapa sih? Coba dong kasih tahu dulu dong.
2: Saya sebenarnya sudah beberapa kali ke gedung RRI, tapi ke tetangga sebelah,
0: Pro 1.
2: Jadi ini sesuatu hal yang baru, dan sebelumnya mau mengucapkan terima kasih buat Pak Rio.
1: Sama-sama.
2: Terima kasih sekali, terima dan kasih buat juga. Kak Tengku Safik sih sebenarnya ya, yang pertama kali mempertemukan
1: kita. Gara-gara pas ngobrol sama Tengku Safik,
2: ketemu.
1: Aku langsung ajak, yuk nah jadi narsum yuk, ayo.
2: Kalau rezeki gak kemana ya, ada
0: istilahnya. Benar.
2: Nah, terus saya ini dunia musik baru banget ya. Baru banget lah, baru dari tahun 2023 masuk ke industrinya. Tapi dulu Inggit sebenarnya sudah pernah bermusik pada tahun 2002, pada tahun 2003. Tepatnya 2 dekade 2003 yang lalu.
0: Itu awal-awal masuk ke genre apa tuh, Kak?
2: Iya, kalau dulu kita karena masih anak band.
0: Anak band.
2: Jadi ya pop-pop gitu kan ya, pop alternatif di tahun-tahun 2004.
1: Di Jakarta atau di daerah?
2: Di Jakarta, Pak.
1: Jakarta.
0: Di mana tuh dulu?
2: Di Duren Sawit, sekolah saya. SMA 103 Jakarta.
0: Siapa tahu ini ada yang denger ini SMA 100 berapa?
2: 103, CP3
0: ya, CP3 ya. Ya, ini alumninya nih sekarang nih kita lagi ngobrol gitu ya. Akhirnya dari 2003 itu berlanjut lah dan sempat vakum ya.
2: Betul. Saya vakum, justru lucu nih ceritanya.
0: Gimana tuh?
2: Lucu dan sedih.
0: Kenapa?
2: Jadi saya meninggalkan teman-teman. Mohon maaf teman-teman, ini diulangi lagi.
0: Bandnya namanya apa sih?
2: Bandnya Pokers Band. Halo,
0: Pokers Band.
2: Jadi saya meninggalkan mereka karena saya harus fokus melanjutkan sekolah. Jadi pada waktu itu tuh kita sempat ikut kompetisi di Jakarta New Face. Dan album indie kami menang, menjuarai. Nah, karena saya kan ngeband gak pernah bilang sama orang tua. Jadi orang tua taunya ini anak sekolah. Tiba-tiba kita menang di daulat untuk kalau sekarang reguleran gitu kan. Kan gak mungkin ya perempuan putih abu-abu zaman itu.
0: Benar.
2: Padahal zaman itu emo ya. Emo banget. Orang tua saya kan orang tua yang orang tua yang kolot lah ya bahasanya gitu. Jadi mereka gak mengizinkan. Saya langsung bilang sama teman-teman, mohon maaf teman-teman, saya dengan berat hati meninggalkan kalian. Kalian silahkan melanjutkan. Jadi akhirnya mereka bergantilah formasi untuk vokalisnya. Mencari format laki-laki. Saya vakum. 2 dekade.
0: Padahal biasa. Abis menang gitu ya.
2: Iya loh, di puncaknya.
0: Waduh, itu sih ya, lagi di puncaknya tiba-tiba harus memutuskan buat.
2: Tahu enggak apa yang terjadi?
0: Kenapa tuh?
2: Langsung depresi dong.
0: Pasti sih.
2: Sempat desperate, Pak.
0: Nah, itu gimana tuh, Kak? Caranya Kakak dari itu kan lagi di atas ya, bisa dibilang ya. Terus akhirnya harus berhenti nih karirnya karena benar-benar. Itu gimana tuh cara Kakak ngatasinnya?
2: Betul. Itu adalah perjalanan spiritual saya pertama kali. Jadi di dalam dunia musik saya ketemu sama kebangkitan spiritual lah ya gitu. Jadi perjalanan spiritual saya karena mau diceritain sedih lagi nih. Karena sebenarnya ada triggernya yang membuat saya untuk selesai di band itu. Saya punya hubungan dengan salah satu personil. Kita berbeda agama. Dan itulah yang menjadi trigger saya. Saya mau bawa kemana ini hubungan?
0: Aduh.
1: Liriknya di lagunya Wijaya 87, 80 ya.
0: Oh ada ya.
1: Sama Sal Priadi.
0: Oh iya benar-benar benar-benar
1: berbeda agama.
2: Nah, aduh. Lagu terus lagu itu ada satu lagu yang menjadi cerita hidup saya, namanya lagu judulnya Ku Coba.
0: Oke. Okay.
2: Jadi lagu itu menjadi doa buat saya. Mm-hmm. Akhirnya saya menang kompetisi dengan mm-hmm. air mata yang mungkin bagi juri pada waktu itu saya menjiwai, padahal memang karena saya mengalami.
0: Waduh, emang posisinya lagi begitu situ, ya.
2: Iya betul, Ku Coba. Terus yaudah saya minta pamit sama mereka, saya lepaskan, itulah yang menjadi trigger saya meninggalkan. Dan akhirnya gimana depresi, kebayang dong.
0: Iya kebayang kan? Banget sih
2: hidup bareng
0: itu.
2: Sama mereka selama 2 tahun di sekolah. Bener. Terus saya harus kena punishment dari mereka kan. Bener, jadi teman-teman tuh merasa lo gak profesional deh.
0: Kalau lo mau selesai sama dia, selesai kan
2: gak selesai sama kita juga.
0: Bener.
2: Ya juga sih sebenarnya. Tapi gimana ya kalau kelihatan masih satu circle.
0: Masih ada rasa yang aduh gimana sih ini.
2: Nah ya gitu. Pada waktu itu saya mikirnya gitu, udahlah saya selesaikan semuanya ya Tuhan. Ya Allah. Saya tinggalin sedunia-dunia musiknya nih. Sampai saya bilang gitu, batin gitu.
0: Oke.
2: Saya tinggalin sedunia-dunia musiknya. Saya gak mau lagi bermusik. Jadi apapun kedepannya saya gak tahu. Semua saya serahkan sama engkau. Gitu pada waktu itu.
1: Nah terus bisa comeback akhirnya.
2: Nah gitu Pak.
0: Gimana tuh bener-bener penasaran. Itu kan jadi kayak akhirnya kan bikin kayak trauma lah ya. Bisa dibilang istilahnya kan ya. Dari di atas terus akhirnya tiba-tiba berhenti. Dan itu mendadak lah bisa dibilang kan. Mendadak akhirnya gimana nih bisa balik lagi. Tapi jadi ceritain dulu, nanti kita bakalan balik lagi setelah yang satu ini.

0: Yes, Mam Pro 2 masih bareng Ocit dan juga Mas Rio dan Kak Inggit di pagi hari ini.
1: Halo.
0: Gimana nih, masih semangat gak nih?
1: Semangat dong.
0: Masih dong ya.
1: Semangat tadi kita semangat CFD.
0: Waduh, semangat besok dong itu,
1: oh,
0: Ma, ya.
1: Besok ya.
0: Nah, tadi kita udah cerita masa lalunya. Terus akhirnya memutuskan untuk balik lagi nih, comeback ya istilahnya.
1: Setelah
0: 20 tahun. Nah, itu gimana, Kak, caranya tuh?
2: Caranya.
0: Mulai dari mana? Agak bingung ya, mulainya dari mana ya?
2: Caranya apa nih? Cara untuk comeback ya?
0: Iya, yeah, atau ceritanya awalnya akhirnya memutuskan untuk comeback ke industri musik tuh gimana,
2: okay,
0: tuh?
2: Sebenarnya tidak ada caranya, tidak ada keinginan,
0: okay,
2: sebenarnya.
0: Okay.
2: Jadi tuh setelah saya vakum, saya mundur sedikit ya. Saya berdoa kan ya.
0: Okay.
2: Saya berdoa, saya minta sama Allah bahwa ya Allah, karena saya nih selalu menemukan pasangan pada waktu itu selalu berbeda keyakinan.
0: Oke. Okay.
2: Selalu gitu. Tidak pernah ada yang seiman sama saya. Jadi saya udah di titik spiritual saya bangkit. Akhirnya saya bilang, "Ya Allah, mau ngapain lagi sih?" gitu.
0: Yeah, yeah, yeah,
2: kenapa
0: yeah.
2: saya selalu diberikan sama yang selalu berbeda keyakinan?
0: Okay.
2: Saya sudah lelah, saya bilang. Sekarang apapun yang kau berikan, yang penting seiman, saya bilang gitu. Tapi ternyata doa itu cepat loh, Pak. Saya yakin, saya meyakini bahwa apa yang kita minta ternyata memang dikabulkan. Dalam waktu tidak nyampai 1 tahun dari sisi saya sedang mengatur trauma, depresi, sekolah, masih di kelas 3 SMA, saya bertemu jodoh. Jadi jodoh ini ingin mencari istri, ceritanya.
0: Okay,
2: jadi kami LDR 3 tahun. Nah, lalu setelah itu 3 tahun kemudian saya pindah ke Bali, hijrah. Setelah ke Bali saya dengan kehidupan yang baru, saya pindah lagi ke daerah Gunung Putri, ke Jakarta.
0: Oke.
2: Nah, dari situ saya masih tutup semua lingkungan dunia pemusik, semua teman-teman enggak ada yang tahu saya lost contact. Tapi enggak tahu kenapa ada rasa keinginan saya untuk mendatangi sebuah museum namanya Nike Ardila.
0: Oh,
2: yang di Bandung. Itu asal-muasalnya, Pak. Pada tahun tepatnya di COVID 2000 berapa itu ya? 2019 ya?
1: Awal 2020.
2: Itu saya datang ke sana, saya hanya ingin pengen tahu aja almarhum Nike itu seperti apa.
0: Okay.
2: Gitu. Saya datang museum, ternyata sampai di sana saya di welcome gitu keluarganya.
0: Oh.
2: Saya diminta nomor handphone. Kata mereka nanti ada komunitas. Saya enggak pernah tahu tuh ada komunitasnya.
0: Okay.
2: Jadi saya dicemplungin lah di grup komunitas dan sampai akhirnya ketua umum NAFC-nya datang ke rumah saya berkunjung silaturahmi. Dari situ titik saya kembali ke dunia musik, padahal ya jujur pada waktu saya datang event pertama itu saya langsung ini nyanyi ya.
0: Aduh.
2: Saya harus jaga karena
0: pengen
2: nyanyi gitu.
0: Benar.
2: Aduh, gitu.
0: Aduh.
2: Itu nih musik.
0: Keringet dingin tuh kayaknya.
2: Iya, benar. Saya pakai masker dong. Karena masih ada trauma pasti pakai masker.
0: Bener.
2: Seolah-olah takut kayak ada yang ngenalin enggak ya gitu.
0: Iya,
2: pede banget gitu. Pakai masker terus lama-lama kakak ini mengajak saya untuk berkontribusi. Coba dong, saya mau kamu berkontribusi. Kontribusi apa, Kak? Kamu jadi MC. Gitu ceritanya.
0: Oke, okay, awalnya jadi MC dulu. Oke.
2: Okay. Yang namanya MC, kan ada bintang tamu ya, kan?
0: Benar.
2: Bintang tamu kan nyanyi kan?
0: Benar.
2: Kita megang mic kan?
0: Iya.
1: Iya,
0: benar.
2: Ketawanya saya nyanyi, saya ikutan tuh nyanyi.
0: Oke. Okay.
2: Nah, partner MC saya mendengar, "Loh, kamu bisa nyanyi?" Gitu asal muasalnya.
0: Oh, enggak. Aduh, ketahuan deh.
2: Enggak, saya cuman suka aja sama lagunya, padahal kerinduan itu ternyata gak bisa disimpan.
1: Betul.
2: Okay. Ya, jadi mulut saya ikut nyanyi, padahal itu lagu yang baru saya dengar, tapi saya ikut nyanyi. Akhirnya mungkin dari situ energinya kelihat sama partner ini. Partner ini mengajak saya untuk berkolaborasi. Yuk kita bikin musik, kata dia. Yuk kita bikin lagu namanya Ilusi.
0: Oke.
2: Okay. Dari situ saya udah mulai dia belum tahu saya punya luka, saya harus dari mana lagi nih, bagaimana nanti saya akan dilihat teman-teman saya yang lama nih, selama ini kan saya ngumpet gitu. Itu asal-muasalnya, tapi saya serahkan lagi semuanya sama Allah. Saya bilang, "Ya Allah, kok udah sampai di sini ya, kan saya waktu itu udah janji gak mau, tapi terserah deh, gimana deh gitu, baiknya gimana." Sampai akhirnya ridonya turun nih, ceritanya ridonya turun. Saya launching lah di RRI Pro 1.
0: Oke, gitu. Nah, yang Ilusi ini ya?
2: Yang Ilusi, okay, 2023. Okay.
0: Kenapa namanya Ilusi? Ada dari cerita itukah atau gimana nih?
2: Sebenarnya nama Ilusi saya yang minta. Jadi songwriternya itu judulnya pengennya Keterpurukanku.
0: Oke.
2: Okay. Kan beliau gak tahu karakter saya. Nah, jadi saya harus mencoba untuk, saya sekarang udah tahu nih, saya kalau nyanyi ini sering jadi kejadian gitu loh, Pak. Karena dulu lagu yang di album-album saya bersama teman-teman saya, ada satu lagu judulnya Kucoba.
0: Okay.
2: Itu menjadi relate kenyataan saya gitu. Jadi kayak ibaratnya kalau lirik itu terus saya ulang, kan saya yang nyanyi nih.
0: Iya.
2: Kalau keterpurukan pun terus saya terpuruk mulu nih.
0: Iya, lama-lama jadi

0: Islam. Rilisan pertama bulan Januari, judul lagunya Cinta Bertahanlah. Itu berdasarkan pengalaman-pengalaman yang saya alami. Songwriternya Mas Dedi Hamid. Ini ada orang di depan.
1: Ada juga sama kita ya guys.
0: Support system. Dan itu menjadi real, makanya kan tajuknya memoir. Realnya saya. Kalau yang ilusi tadi kan perjalanannya, comebacknya aja nih di dunia musik, tapi bukan saya mengalami. Lalu yang kedua berjudul Suruh Pambun, itu kebetulan Inggit sendiri yang menuliskan. Nah ini kebangkitan spiritual buat saya. Kalau yang Suruh Pambun, perjalanan dimana saya diremehkan, dikucilkan, karena kedatangan saya di sebuah komunitas yang menurut mereka menjadi keganggu dengan para gestarnya. Biasa ya.
1: Biasa.
0: Persaingan dagang menurut mereka.
1: Benar.
2: Sampai segitu ya.
1: Orang baru nih, gitu kan?
0: Benar.
1: Jadi
0: itu saya ambil perjalanan hidup haidnya. Saya kembalikan ke diri saya sebelum saya menyalahkan mereka. Karena kan mereka memang tidak tahu tujuan saya untuk apa. Tapi dari sinilah saya bisa menceritakan bahwa saya datang ke industri ini bukan untuk mencari atau menggeser seseorang di dunia apapun. Saya hanya berjalan seperti yang Allah berikan semua jalannya. Yang kedua itu lagu Kesepian. Sama, itu songwriternya bernama Firman. Masih satu circle dengan kami di komunitas NIFC. Saya ambil itu juga dari sekian lagu yang dia berikan ke saya, karena itu masih relate dengan perjalanan hidup saya. Dan yang terakhir Teman Sejati. Ini juga paling menyedihkan. Makanya saya bilang, ya Allah kok saya
1: sedih-sedih terus ya kayaknya ya hidupnya ya. Padahal mah enggak.
0: Saya kehilangan seorang teman. Itu bagian dari circle kami. MUA saya. Dan beliau juga seorang musisi. Baru saja ingin berkarir di dunia musik. Dia harus berpulang dulu. Jadi lagu ini diciptakan oleh teman kami juga, satu circle juga, tim kreatif juga, namanya Kak Fian Yuan. Dia idolanya kan Nika Ardila. Jadi sebenarnya itu buat almarhumah Nike. Tujuannya dia. Tapi karena akhirnya kami kehilangan teman, saya yang menyanyikan, teman kita sendiri, jadi relate kan buat saya lagi. Jadi saya bungkus 4 tuh memoir. Jadi emang itu lagu yang jujur yang saya alami, saya rasakan. Mau kurang apa lagi coba?
1: Aduh, kayaknya pagi-pagi jadi agak mellow sedikit ya ini ya.
2: Dengar catatan kecil seorang Inggitnya.
1: Ya Allah. Wah, benar-benar. Mungkin nanti itu bisa jadi lagu selanjutnya.
2: Catatan kecil. Judul,
1: ya, catatan gitu ya sama Pro 2. Wah, seru banget. Dan mungkin kalau lu pengen dengerin atau mungkin nanti pengen ngobrol-ngobrol lagi ya teman Pro 2 sama album terbarunya itu yang judulnya Memoir, lu bisa gabung ke WhatsApp punya Pro 2 di 0811 800 105.

0: Tuan Pro 2 balik lagi di Musicpreneur Tuan Pro 2 di pagi hari ini bareng Mas Rio dan juga Kak Inggit.
1: Iya.
0: Dan wah, ceritanya sih udah panjang banget ya. Aku mau ngebahas soal dari EP Memoir ini.
1: Baik, baik.
0: Nah, ini ada berapa lagu, Kak?
1: Sorry. Ada 4 lagu.
0: Ada 4 lagu. Yang pertama
1: Cinta Bertahanlah.
0: Oke.
1: Okay. Serupa Embun.
0: Oke. Okay.
1: Kesepian dan Teman Sejati.
0: Oke, okay, ada 4. Dan tadi ada yang ditulis Kakak sendiri ya?
1: Betul, Serupa Embun.
0: Serupa Embun. Itu gimana tuh, Kak? Rasanya nulis lagu sendiri akhirnya bisa masuk ke EP Kakak nih?
1: Mm-mm. Rasa yang pertama tuh excited karena ada kepuasan.
0: Oke.
1: Okay, ya, okay. Saya bisa menulis lirik.
0: Oke. Okay.
1: Sebelum jadi lagu, karena bener, itu enggak ada nada pada waktu itu.
0: Oh, belum ada.
1: Belum
0: berarti
1: ada nada. Okay. Saya enggak bisa di dunia nadanya. Mm-mm. Saya bisa di dunia liriknya gitu. Nah, itu kan perjalanan. Mm-mm. Perjalanan spiritualnya si penyanyinya nih, si Inggit ini. Senangnya tuh, yang membuat saya senang tuh, saya ingin membagikan kepada teman-teman di luar sana. Jika kalian mengalami hal yang sama saya gitu. Paling enggak dari 4 lagu ini ada 1 lagu lah gitu yang bisa
0: mewakili,
1: menemani
0: gitu ya.
1: Mewakili dan bener-bener menemani gitu.
0: Oke. Nah, menurut Mas Rio nih udah dengerin EP-nya Kak Inggit ini gimana nih, Kak?
2: Ya, terus terang aku sama Inggit juga baru kenal. Mm-hmm. Karena itu juga pertemuan sama sahabat saya Tengku Syafiq kan.
0: Okay.
2: Pencipta lagu di Tiga Komposer. Gak tahu, spontan aja. Abis siaran kan sama Tengku Syafiq. Mau gak jadi narsum di acaraku Langit Musicpreneur.
0: Okay.
2: Mau gitu. Akhirnya kan kasih linknya, aku denger dong. Ya memang di dalam musiknya atau liriknya atau bentuk dari bungkusan musiknya itu menjadi satu. Aku udah baca sebenarnya apa yang ada di dalam musiknya itu, apa yang terjadi sesuatu.
0: Oh,
2: tapi kan belum ngobrol, baru tadi
1: udah didiagnosis ya.
0: Iya, oke.
2: Karena kebetulan aku hipnoterapis certified juga, jadi pas dia baru ngobrol barusan, oh ya, berarti terbukti di dalam satu bentuk bungkusan lagunya ada sesuatu yang perlu disampaikan. Jika ada teman-teman atau siapapun di luar sana yang menyerupai atau sama dengan kejadian ini, sehingga ini bisa mengobati berarti rasa trauma terhadap apa yang terjadi.
0: Oke.
2: Karena musik itu sangat penting. Tadi di off air kan kita ngomong
0: iya, kita ngobrol banyak tadi.
2: Frekuensi gelombang elektromagnetik itu memang benar-benar relate dengan apa yang ada di semesta alam ini. Ketika frekuensi ini dibentuk secara positif terhadap EP yang disebut Memoir ini, maka ini menjadi CR bagi Inggit sendiri.
0: Iya, betul.
2: Gitu kan, CR dalam bentuknya dia bagaimana caranya implementasi dalam musiknya, melodinya, chordnya, sampai ke liriknya. Nah, itu yang aku tangkap dari EP-nya Inggit hari ini. Dan kalau suara gak usah diobrolin lah, karena memang suara bagus.
0: Oke.
2: Ya kan, secara teknik dan basicnya itu memang benar-benar penyanyi gitu. Gak perlu dicari kesalahannya di mana, karena memang bentuknya udah penyanyi. Cuman yang kita bicarakan di sini kan di dalam Musicpreneur, bagaimana caranya mengelola entrepreneurnya terhadap musik industri. Dan tadi aku tanya, Inggit, ini siapa yang melakukan eksekutif produser? Aku sendiri.
0: Iya.
2: Berarti kan memproduksi itu ya dengan tim-timnya lah ya. Misalnya yang pencipta lagu si A, si B termasuk dia sendiri jadi pencipta lagu, lalu dibungkus siapa pemusiknya. Ini sih good gitu. Dan ini bagi Musicpreneur di Nada Bumi juga, suatu saat kita bisa kerjasama sama Nada Bumi, entah itu dari eventnya, entah itu nanti produksi-produksi berikutnya. Kita gak ada yang tahu, karena setiap aku bawa narsum itu rata-rata akhirnya bekerja sama dengan Nada Bumi. Karena Nada Bumi sebagai stakeholdernya RRI juga, sebagai record label juga, sebagai holding company untuk dunia musik industri yang mempunyai program Musicpreneur tadi.
0: Wow.
2: Makanya acaranya ada di sini kan, Live Indonesia.
1: Iya. Ini tuh masih buta, ini apa gitu. Karena kan memang program yang baru.
0: Iya.
1: Buat Inggit.
0: Wah, keren banget ya. Dan mungkin dari Kak Inggit nih punya harapan gak buat Kakak sendiri buat kedepannya itu gimana?
1: Ya. Harapan buat Inggit sendiri pastinya supaya Inggit lebih semangat lagi ya. Pengen banget Inggit bisa survive di dunia musik.
0: Amin.
1: Khususnya di jalur-jalur indie.
0: Oke.
1: Karena memang mungkin memang sampai detik ini Allah takdirin saya masih indie.
0: Oke.
1: Gitu ya. apakah kedepannya saya bisa bekerja sama, itu kan hanya Allah yang tahu ya.
0: Betul, gitu.
1: Tapi sejauh ini pun Inggit tetap welcome kok. Makanya di sosial media Inggit open kolaborasi. Jadi Inggit senang untuk bekerja sama, bersinergi. Itu dari dulu. Itu dari dulu. Jadi harapannya supaya semoga orang-orang yang datang di sekeliling Inggit saat ini adalah orang-orang yang dengan afirmasi positif.
2: Betul.
1: Orang-orang dengan vibe positif gitu. Biar supaya Inggitnya tetap bisa jalan nih di koridornya dia.
0: Benar-benar.
1: Gitu sih. Amin. Mudah-mudahan.
0: Okay. Kalau dari Mas Rio, harapannya buat Kak Inggit?
2: Iya, dengan cerita tadi kan menurut aku sih ini banget ya, wise.
0: Iya.
2: Dalam arti bisa 20 tahun dari trauma yang ada. Kita gak bicarakan traumanya ya, tapi dari trauma yang ada menjadi netral kembali. Ini sulit. Karena tadi cerita udah ke psikolog segala macam tuh sangat sulit. Memang kita ketemu baru sekarang. Kalau ketemunya 2 tahun lalu, aku bisa bantu lewat hipno kan. Tapi ya sudahlah. Tapi kan ternyata sudah comeback kan.
0: Betul.
2: Nah, setelah comeback ini, ternyata comeback itu lewat frekuensi, lewat musik itu sendiri. Apa yang terjadi di awal masalah di musiknya yang jadi masalah.
0: Masalahnya
2: kan?
0: Malah jadi
2: malah itu menjadi obatnya.
0: Obatnya gitu ya.
2: Benar-benar. Serunya di situ. Jadi dari masalah menjadi obat juga. Sama kayak racun. Sebenarnya kan racun-racun di dunia ini obatnya adalah si racunnya itu sendiri kan. Kayak di film-film China.
0: Benar.
2: Lagi film
0: vaksin,
2: silat.
0: Vaksin kan juga dari intinya juga kan, virusnya sendiri kan.
2: Jadi penawarnya adalah virusnya sendiri. Musik juga begitu.
1: Wah, keren. Itu yang mau Inggit bagikan ke teman-teman loh sebenarnya itu.
2: Ini terjadi hari
0: ini. Jadi kalau misalkan teman-teman Pro 2 tuh yang mau dengerin, di mana sih Kak? Bisa dengerin di mana?
1: Untuk semua di all digital platform namanya Inggit Awulan, INGGITAWULAN.
0: Dan kalau misalkan mau kepoin sosial medianya bisa ke
1: sama INGGITAWULAN.
0: Nah, langsung aja Inggit.awulan ada titiknya ya sama Pro 2. Thank you banget buat Kak Inggit dan juga Mas Rio ya buat hari ini di Music Trainer. Dan sukses terus buat EP-nya ya.
1: Amin.
0: Memoir ya, nanti semoga buat kita yang mungkin ada trauma juga bisa didengerin ya ini teman Pro 2.
1: Amin.
0: Nanti kita bakalan lanjut lagi di Spada Selamat Pagi teman Pro 2 bareng

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Gak kerasa gue udah nemenin lu dari tadi jam 5 pagi ya teman Pro 2, sampai sekarang mau jam 10 pagi teman Pro 2. Dan buat lu yang ada di jalan, nanti mau seru-seruan atau mungkin mau request lagu, langsung aja bisa ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105, atau lu bisa ke Instagramnya Pro 2 di Pro 2 FM JKT teman Pro 2. Dan karena mau jam 10, gue harus pamit dulu nih, dan nanti bakalan dilanjutin bareng penyiar selanjutnya. Jadi gue Cid pamit, thank you buat semuanya yang udah dengerin gue. Bye-bye.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.

0: Warna merah melambangkan apa?
1: Beranilah.
0: Kalau putih?
1: Ya pasti suci.
0: Nah, kalau warna ungu?
1: Sorry, warna janda kan?
0: Ah, gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.

Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda? Alasannya sederhana, bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

97,7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Hai teman-teman Pro 2, di santai siang bareng Jihan kali ini di 97,7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Masih bareng-bareng sama Pro 2. Dan kali ini kalian diperbolehkan untuk request, tapi waktunya tuh udah gak lama gitu ya. Karena kan tadi of course kita udah dengerin Musicpreneur. Jadi hari ini kita bakalan bacain requestan-requestan yang udah ada juga. Karena aku tahu banget kalian udah hafal ya jadwalnya. Jadi buat teman-teman kita langsung aja, karena dari jam berapa ya tadi ya? Jam 10:30 ya, requestan pertama. Iya benar, udah ada Dinda katanya di Mapanget mau request The Ophelia dong, boleh enggak? Oke, nanti bakalan aku puterin ya The Fate of Ophelia kali ya, maksudnya dari Taylor Swift. Bakalan aku puterin buat kamu, terus juga nanti bakalan ada beberapa lagu lagi buat nemenin kalian semua teman-teman Pro 2. Salah satunya yang udah di request sama Aditya Sutoro juga, ada Higher Power dari Coldplay. Nanti ada beberapa requestan-requestan yang bakalan aku bacain setelah ini. So make sure kalian udah request juga dan tetap dengerin Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara.

0: Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
1: Tahu nggak sih kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh? Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya, seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini?
2: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

0: Artis-artis apa yang kalau makan gak gede-gede?
1: Artis stunting!
0: Huh? Ih, kok stunting sih?
1: Badan gak gede-gede apalagi gak berkembang jadi salah satu tanda awal stunting kan?
0: Lah, emang iya?
1: Ih, seriusan! Makanya kita gak boleh meremehkan dan harus teliti sama tanda-tanda dan cara pencegahan stunting.
0: Bener juga ya?
1: Tapi artis apa yang kalau makan gak gede-gede jawabannya apa sih?
0: Lah, gak tahu. Tadi maksudnya aku mau nanya sama kamu jawabannya apa?
1: Ya, mana aku tahu.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Rutinitas baru dari GITEF, teman-teman Pradua, nemenin kalian semua di request time lagu Indonesia dan juga internasional atau Pradua hitlist gitu ya, teman-teman Pradua. And itu dia tadi udah di request sama tadi siapa ya? Ada Aprilia SNF dari Instagram. Terus selain itu juga tadi ada Kalibata 2012 dari Perunggu yang enak banget jujur dari Asrul Jong Anggoro Seno udah request. Thank you so much teman-teman yang udah request. And aku bakalan bacain lagi yang sudah masuk-masuk di sini. Ada dari siapa nih? Dinda Erikai yang request Save the Day-nya Siza. Terus abis itu ada Everything You Are dari Hindia requestan di FLDH. Boleh banget ya teman-teman berdua, bakalan aku playlistin buat kalian semua. Yang paling penting kalian seneng, aku juga bakalan seneng. And the last one di sini ada Kambing Pelacak udah request juga, katanya mau Rain Down featuring Sampa dari Daniel Cesar yang nemenin kalian untuk Pradua Hitlist. Ini lagu baru ya kayaknya ya. Nanti bakalan aku share deh ya, kalau misalnya ada aku masukin playlist. So itu dia tadi teman-teman Pradua, Pradua Hitlist buat hari ini. Thank you so much. Tapi tenang aja, abis ini aku bakalan masih nemenin kalian semua. So make sure kalian jangan kemana-mana ya, tetap dengerin Pradua FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Energy, energy, energy.
2: Hit music.
1: Your number one station in your heart.
2: The music.
3: Cuma di Pro 2 FM yang bisa bikin teman Pro 2 single.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

0: Yes!
1: Apa sih? Yes, yes, yes, yes.
0: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada WiFi Mall gratis ini gak kekunci. Sambungin,
1: Eh, stop, stop, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
3: This is 97.7 Purdue FM.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

Buat teman-teman Pro2, aku pengen ngasih tahu ada informasi buat kalian semua di mana kalian bisa make RRI Digital buat dengerin Pro2 FM. Jadi nggak harus di mobil atau di rumah gitu ya teman-teman Pro2, tapi kalian bisa juga di mana aja kalian dengerin asalkan kalian udah download aplikasi yang namanya RRI Digital di handphone kalian. Itu tuh gampang banget, mempermudah kalian banget karena kan sekarang udah digitalisasi ya, say. Jadi buat teman-teman Pro2 lebih mudah lagi, sekali lagi dimanapun kalian berada pengen dengerin Pro2 atau pengen nge-request lagu-lagu favorit kalian, pengen dapet info update, boleh banget kalian langsung aja di-download. Nah, selain itu fitur-fiturnya juga menarik, kalian bisa dengerin kita sambil ngobrol-ngobrol sama pendengar lainnya di kolom komentar yang udah disediain gitu ya. Atau buat teman-teman yang suka banget join di request time atau di cozy night. Jadi tunggu apa lagi, langsung aja di-download di App Store atau di Play Store di smartphone kesayangan kalian. 24 hours kids music station.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Tahu tidak, lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to you. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Berjudul asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill, yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak, menciptakan lagu ini. Dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.
1: 3, 2, 1. Hits Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

Lucky dari Jason Mraz nemenin kalian semua teman-teman Pro2 yang sekarang lagi bimbang nih ya, kelihatannya di beberapa titik, salah satunya di Tika Lares tuh lagi mendungnya mendung parah gitu loh. Jadi buat kalian hati-hati ya, apalagi ada yang mau ada perjalanan jauh, mau beli tiket Badochi gitu kan. Tapi buat kalian semua yang menang nih ya di Pro2 kemarin, jangan sampai lupa untuk ngambil. Sayang banget kalau misalnya nggak ambil, tiketnya angus gitu kan, padahal kalian bisa nonton. Kalau misalnya kalian mau ambil, bisa banget nanti ketemu sama aku di Pro2 Manado. Kalau misalnya kalian bingung, nanti kalian lihat aja mapsnya di RRI Manado di Tikala Ares gitu, gitu ya, Jalan Radio nomor 1 Tikala Ares Manado. Nanti kalian bisa ke sini bilang kalau misalnya kalian pemenangnya, kasih tahu buktinya gitu kan. Nanti isi kartu regis, terus nanti bakalan aku kasih deh tuh tiket gratis buat nonton Badonci nanti di jam sore ya, sore sampai malam buat teman-teman Pro2, atau buat teman-teman yang lagi pada siap-siap semangat buat hari ini gitu ya. Nanti kita bakalan ketemu Badonci sama-sama, senang sama-sama. Hits music.

Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffektif. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.

0: jauh, jangan mau ditipu. Kira hidup cermat, biar kamu tidak jadi korban penipuan data pribadi. Jangan asal memberikan foto KTP, password, alamat, dan kode OTP-mu kepada orang yang tidak dipercaya, apalagi tidak dikenal. Dan jangan klik link mencurigakan dari pesan WhatsApp-mu. Gampang banget kan? Ingat pesan penting ini, dan sampai bertemu kembali dalam acara Jauh. Jangan mau ditipu.
1: Teman terbaik kamu.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.

0: Jangan.
1: Warna merah melambangkan apa?
2: Beranilah.
1: Kalau putih?
2: Ya pasti suci.
1: Nah, kalau warna ungu?
2: Sorry, warna janda kan?
1: Ah, gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar seafood laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak seafood. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Kelasnya Mama Ia. Dalam acara Jauh Jangan Mau Ditipu. Kira hidup cermat, biar kamu tidak jadi korban penipuan data pribadi. Jangan asal memberikan foto KTP, password, alamat, dan kode OTP-mu kepada orang yang tidak dipercaya apalagi tidak dikenal. Dan jangan klik link mencurigakan dari pesan WhatsApp-mu. Gampang banget kan? Ingat pesan penting ini dan sampai bertemu kembali dalam acara Jauh. Jangan mau ditipu.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

RRI dengan esensi buku. Teman Pradua, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Anak Rantau, karya dari Ahmad Fuadi. Teman Pradua, novel ini diceritakan kisah seorang anak SMP yang bernama Happy. Ia menjadi anak rantau di kampung halaman ayahnya, dan sejak lahir Happy tinggal bersama ayah dan kakaknya Dora di Jakarta. Ibu Happy sudah lama meninggal saat melahirkan Happy. Dan Happy ini merupakan keturunan orang Minang, ayahnya bernama Martias dan ibunya bernama Nurbaiti. Cerita berawal dari pembagian raport akhir semester di sekolah Happy. Saat Martias mengambil raport Happy, ia terkejut mendapati raport anaknya kosong tanpa goresan sedikitpun. Setelah mendengar penjelasan wali kelas Happy, Martias bingung sekaligus geram. Karena setahunya, Happy adalah anak yang pintar, cukup berprestasi, dan jarang sekali bolos. Namun anggapan itu ternyata salah. Saat libur semester, Martias mengajak Happy pulang ke kampung halamannya Tanjung Durian, salah satu desa di Sumatera Barat. Selama ini Happy memang belum pernah pulang ke desa ayahnya. Suasana Danau Talago yang tenang dan jauh dari hiruk-pikuk kota Jakarta membuat Happy sangat menikmati

menikmati liburannya. Setelah 2 minggu berlibur di Tanjung Durian, Martias mengungkapkan kepada Happy bahwa ia harus ke Jakarta tanpa Happy. Happy harus tinggal bersama kakek dan neneknya, serta melanjutkan pendidikannya di kampung tersebut. Happy tidak mau tinggal di kampung itu, dan bersikeras ikut ke Jakarta bersama ayahnya. Dan pada hari keberangkatan ayahnya ke Jakarta, Happy berlari mengejar bus yang ditumpangi ayahnya, sehingga pakaian yang ada dalam kopernya berceceran di jalan. Peristiwa kepergian ayahnya itu membuat Happy menyimpan benci dan dendam kepada ayahnya. Mulai saat itu, Happy menjalani hidupnya sebagai anak rantau di kampung ayahnya. Hari-hari di kampung dipenuhi dengan amarah dan dendam terpendam kepada ayahnya, serta ambisi untuk pergi ke Jakarta dengan uangnya sendiri. Selama membaca novel ini, pembaca diajak berpetualang bersama Happy dan kedua sahabatnya Atar, si penembak jitu, dan Zen, si penyayang binatang. Petualangan 3 sahabat ini dimulai saat mereka memutuskan membentuk tim detektif cilik. Tim inilah yang mengantar Happy dan kawan-kawannya menuju sarang elang, lelaki bermata harimau, maling kampung, dan bahkan sindikat biduk hantu. Dalam novel ini, sangat banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Para orang tua dapat belajar bagaimana cara mendidik anak dan apa konsekuensi yang akan ditanggung apabila salah dalam mendidik anak. Anak-anak juga akan belajar bagaimana menyingkapi hidup yang tidak sesuai dengan keinginan. Serta khalayak umum pun dapat belajar bagaimana harus bersikap dalam kehidupan bermasyarakat. Hal inilah yang mengajarkan kita untuk belajar tentang adat istiadat. Adat istiadat juga banyak dihadirkan dalam cerita di dalam novel ini dan membuat para pembaca sedikit tahu tentang adat Minang. Bahkan Ahmad Fuadi juga menyajikan pepatah-pepatah khas Minang dalam novel ini. Melalui novel ini, Ahmad Fuadi juga ingin menyampaikan bahwa adat dan budaya tidak pernah bertentangan dengan ajaran agama. Adat dan budaya selalu selaras dengan ajaran agama. Selain itu, novel ini juga menyiratkan bahwa ketidakpedulian terhadap budaya akan menyebabkan hilangnya kebudayaan itu sendiri. Demikian esensi buku Anak Rantau dari RRI untuk Indonesia.

RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Loving the Wounded Soul. Buku Loving the Wounded Soul mencintai jiwa yang terluka. Luka karena bayang-bayang peristiwa menyakitkan di masa lalu, yang lama terpendam hingga menggumpal menjadi sebuah depresi, dan menyebabkan keinginan untuk bunuh diri, sebagaimana yang dialami oleh Regis Mahdi, penulis buku ini. Buku ini membahas tentang seluk-beluk depresi, mulai dari kesehatan mental dan stres yang kerap disepelekan orang, ciri-ciri depresi, orang-orang yang bisa mengalami depresi, faktor-faktor penyebab depresi, hingga terapi-terapi, belajar untuk bahagia dan pencarian makna hidup untuk menghadapi depresi. Dalam buku ini dijelaskan bahwa penyakit mental masih mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan penyakit fisik. Demikian halnya depresi. Orang yang sakit fisik akan diminta untuk istirahat dan bisa mendapatkan izin kerja. Sementara orang yang depresi tidak bisa mendapatkan perlakuan tersebut. Alih-alih mereka dianggap lemah dan mencari perhatian. Artinya banyak orang yang belum bisa menganggap penyakit mental sebagai penyakit. Banyak hal yang membuat seseorang bisa tercebur dalam lembah depresi. Perlakuan yang didapatkan seseorang ketika masih anak-anak, bahkan sejak masih berada dalam kandungan, dikatakan dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Lingkungan, relasi toksik, dan pola hidup yang tidak sehat juga bisa menyebabkan seseorang mengalami depresi di masa mendatang. Tidak jarang, luka-luka masa lalu justru ditorehkan oleh orang-orang terdekat. Depresi memang disebabkan oleh banyak rasa sakit yang menumpuk dalam jiwa seseorang. Akan tetapi, depresi juga penyebab penyakit fisik. Hal ini dialami oleh penulis yang mengalami depresi. Loving the Wounded Soul adalah buku tentang depresi dari sudut pandang penyintas depresi sekaligus akademisi psikologi. Buku ini membahas kompleksitas depresi dengan menggabungkan teori-teori psikologi dengan pengalaman penulis sendiri sebagai penyintas depresi. Penulis sendiri merupakan pendiri komunitas pijarpsikologi.org. Meskipun pembahasannya cukup kompleks, tetapi bahasa buku ini sangat ringan. Buku ini memberikan pandangan lebih luas kepada kita mengenai depresi. Melalui buku Loving the Wounded Soul ini, pembaca diajak untuk memahami depresi dan menghapus stigma negatif terhadap depresi. Bagaimanapun juga, orang depresi memang memerlukan pertolongan sebagaimana sakit fisik, bukan mencari perhatian. Dan buku ini juga membahas tentang gejala-gejala depresi yang memungkinkan pembaca mengira-ngira dan mencocokkan dengan keadaan dirinya sendiri. Akan tetapi, tetap saja pembaca tidak bisa melakukan diagnosa sendiri. Namun, buku ini bisa menjadi pendamping bagi para penyintas depresi agar tidak merasa sendiri. Demikian esensi buku Loving the Wounded Soul dari RRI untuk Indonesia.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

0: Hello.
1: Ketika kita mengangkat telepon, kita mengucapkan halo, yang berasal dari kata hello. Tapi, tahukah Anda apa itu hello?
2: Hello.
1: Itu bukan sapaan, melainkan nama seseorang. Dia adalah Margaret Hello, tunangan penemu telepon Graham Bell. Itu adalah kata pertama yang dia ucapkan dalam uji coba awal penemuannya. Dan sejak itu, digunakan sebagai pembuka panggilan telepon di seluruh dunia. Nah, gimana? Udah pada tahu kan asal-usul kata hello?

Zaman boleh berubah, tren bisa berganti, tapi satu hal yang gak boleh kita tinggalin, yaitu nilai-nilai Pancasila. Dari toleransi antar teman sampai saling bantu di tengah kesibukan, dari berani berpendapat sampai mau dengerin pendapat orang lain, semua itu wujud nyatanya Pancasila loh. Oh iya, ngomongin Pancasila, bukan cuma soal hafal 5 sila aja, tapi soal ngejalanin nilainya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita anak muda punya peran penting, bangun bangsa bukan nunggu nanti, tapi mulai dari sekarang. Yuk jadi generasi keren yang gak cuma cakap digital, tapi juga kuat akan nilai. Pancasila, dasar kita, arah kita.

Pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti robotika.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Masih bareng Jihan, teman-teman Pro2 yang bakalan bacain perkiraan cuaca buat kalian semua yang hari ini udah ada planning gitu ya. Mau ke tempat-tempat favorit kalian atau bahkan nih ya pengen perjalanan jauh, mau healing, me time sama diri sendiri atau bahkan quality time sama keluarga kalian, saudara dan orang-orang tersayang, boleh banget dengerin karena aku bakalan bacain. Of course buat kalian dari BMKG Sulawesi Utara. Di mana nih teman-teman Pre2 di 16 Mei 2026 ini, Manado diperkirakan siang ini akan terjadi hujan petir ya, hujan petir. Terus Bitung juga sama diperkirakan akan hujan petir, sama-sama Manado dan Bitung diperkirakan akan hujan petir disusul dengan hujan ringan, dan Tomohon diperkirakan akan hujan petir disusul dengan hujan ringan. Kota Mubagu diperkirakan akan hujan ringan sampai sore hari nanti. Minahasa diperkirakan akan hujan petir disusul dengan hujan ringan. Seperti Minahasa Utara juga diperkirakan akan hujan petir disusul dengan hujan ringan. Minahasa Selatan diperkirakan akan hujan ringan. Minahasa Tenggara diperkirakan akan hujan ringan. Bolmong diperkirakan akan hujan petir disusul dengan hujan ringan. Bolmong Utara, Bolmong Selatan, Bolmong Timur diperkirakan akan hujan ringan full gitu ya teman-teman Pro2. Kepulauan Sitaro diperkirakan akan hujan ringan disusul dengan cerah berawan. Kepulauan Sangihe juga diperkirakan akan hujan ringan disusul dengan berawan. Dan Kepulauan Talaut diperkirakan akan hujan ringan full sampai sore nanti. Jadi buat teman-teman Pro2, kayaknya kalau misalnya mau ada planning untuk pergi jauh, jangan sampai lupa untuk bawa jas hujan atau jaket gitu ya. Make sure aja biar kalau misalnya ada perubahan cuaca secara mendadak, kalian gak kebingungan lagi dan masih bisa melanjutkan aktivitas kalian sedikit-sedikit. Tapi semoga aja hari ini tetap berjalan dengan sesuai dengan rencana kita semua ya teman-teman berdua.

Suka kucing? Suka di dekat kucing ketika kucing tidur? Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

0: Cak, Nana ada lihat tuh berita tentang hilirisasi? Dorang bilang itu penting sekali buat orang ekonomi. Mar, kita bingung, bagaimana itu eh?
1: Tahu no, hilirisasi itu rupa begini dah. Biasanya kan, torang cuma aja jual bahan mentah, rupa nikel, pala, atau cengkeh. Tapi, kalau torang olah supaya jadi barang langsung pake, rupa contohnya tuh nikel jadi baterai, pasti DP harga lebih tinggi.
0: Oh, begitu. Jadi, bukan cuma jual mentah, Mar kasih jadi barang yang bisa dipakai langsung.
1: Iyo, kan kalau begitu, pasti DP harga berkali lipat. Selain itu, banyak pabrik dan industri yang mau buka di sini. Torang anak muda boleh dapat kerja, dapat ilmu, dan boleh mau berinovasi.
0: Berarti torang bukan cuma jadi penonton, Kang. Mar, jadi pelaku ekonomi, le. Wih, keren itu.
1: Iyo, no. Makanya, kalau suka jadi anak muda yang keren, torang dukung program pemerintah, hilirisasi, dan industrialisasi.
0: Iyo, mesti komang mau dukung. Kalau begitu, kumpul jotong pe teman-teman. Kong ajak dorang.

Tahukah kamu bahwa secangkir kopi bukan hanya soal rasa dan aroma? Di balik kandungan kafeinnya, kopi memiliki manfaat kesehatan yang mungkin belum kamu tahu. Menurut penelitian dari Universitas Johns Hopkins, konsumsi kafein dalam jumlah sedang bisa meningkatkan daya ingat dan kemampuan memproses informasi.

0: lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati. Hits music.

0: Tahukah kamu bahwa secangkir kopi bukan hanya soal rasa dan aroma? Di balik kandungan kafeinnya, kopi memiliki manfaat kesehatan yang mungkin belum kamu tahu. Menurut penelitian dari Universitas Johns Hopkins, konsumsi kafein dalam jumlah sedang bisa meningkatkan daya ingat dan kemampuan memproses informasi. Inilah yang membuat kopi sering menjadi teman setia di pagi hari, khususnya saat kamu butuh energi ekstra untuk memulai aktivitas. Namun, jangan lupa, efek kafein bisa berbeda pada setiap orang. Jadi, pastikan konsumsi kopi kamu tidak berlebihan agar tetap mendapatkan manfaat yang optimal.
1: Teman terbaik kamu.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angen yang pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari. This is 97.7 Pro 2 FM.

mendapatkan banyak uang. Tapi yang pasti, judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak kesehatan mental. Bahaya, Bangku! Judi!

0: Indonesia Top 20 20 lagu hits Indonesia.
1: Sebelah 7,7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Hai teman-teman Pro 2, bareng Jihan di Top 20 Indonesia kali ini. Udah gak sabar ya hari ini. Kira-kira lagu-lagu favorit kalian atau musisi favorit kalian bakalan masuk di tanggal lagu mingguan gak sih? Jadi buat kalian semua, kalian bisa request gitu ya, kalau misalnya mau lagu-lagu favorit kalian, musisi favorit kalian masuk di top chart mingguan di RRI Manado tentunya. Nantinya request di jam-jam yang udah ditentukan. Jadi gak usah lama-lama, gak usah ribet-ribet. Kita langsung masuk aja di Top 20 Indonesia. Di urutan ke-20, teman-teman Pro 2, ada Suara Dalam Kepala dari Noah featuring Ramen Girl gitu ya. Lagu ini sempat susah banget buat turunnya, tapi ternyata udah di tangga lagu yang posisinya ke-20 gitu. Buat teman-teman Pro 2 yang suka banget sama lagu ini, jangan sampai lupa untuk request, yang sampai nantinya dia out of chart gitu ya. 20.

Di urutan ke-19 kali ini ada lagu baru dari Cakrakan yang baru aja masuk di Pro 2 Manado. Kayaknya 2 atau 3 minggu gitu ya yang lalu lagu ini masuk, judulnya Tak Sejalan. 19.

0: Kita next teman-teman di posisi ke-18 kali ini ada Mau Jadi Apa dari Yura Yunita.
1: 18.

Tapi emang Yura Yunita kalau misalnya bikin lagu gitu ya, ngerilis single emang gak pernah kalah ya. Emang bagus-bagus banget, terus juga kayak, oh iya ya, relate aja gitu sama kita, iya gak sih? Di posisi ke-17 teman-teman Pro 2, kali ini ada lagu yang penyanyinya atau musisinya tuh digandrungin banyak cewek-cewek karena live-nya tuh lucu-lucu kalau dia live. Ketebak gak siapa? Juicy Luicy ada dengan Elu-Elukan. 17.

0: Di urutan ke-16 teman-teman Perdua ada lagu yang udah dari bulan lalu ya, masih tetap banyak banget yang request, masih banyak banget yang suka. Emang iya sih ya, karena siapa sih yang gak suka sama Tiara Andini? Judulnya Tanpa Cinta.
1: Ke-16.

0: biarpun lagu Tanpa Cinta udah di remake gitu ya sama Tiara Andini, cuman kayaknya vibes dan juga nostalgianya itu tuh masih berasa gak sih teman-teman berdua? Makanya banyak banget ya yang request lagu ini. Kita lanjut ke urutan 15 teman-teman Pro2, ada Cincin dari Lala Huta.
1: 15.

0: Di posisi ke-14 teman-teman Pro 2, kali ini ada lagu dari Danila featuring Hindia yang di remake juga gitu ya. Dan emang menurutku ini adalah salah satu yang bikin terobosan vibes yang beda, tapi juga gak kehilangan identitasnya gitu loh. Jadi kalau misalnya dengerin lagu ini masih ada nostalgianya, iya, tapi dengan sedikit bumbu-bumbu zaman sekarang gitu. Gimana ya menjelaskannya, susah banget. Pokoknya ini adalah salah satu lagu yang menurutku cocok banget untuk dinyanyiin sama Hindia dan juga Danila. Apalagi kalau bukan Jika.
1: 14.

0: Kita move on teman-teman Pro2 ke posisi 13 minggu ini di Indonesia Top 20. Di sini ada Tak Akan Terganti dari Sabrina Leanor.
1: 13.

Di posisi ke-12 teman-teman Pro2 ada lagu yang lama juga udah nempatin top 20 Indonesia teman-teman Pro2 dari Fabio Acer dengan judul Bisakah. 12.

Di urutan ke-11 teman-teman Pro 2 ada lagu yang jadi original soundtrack sebuah film yang benar-benar bikin kita tuh wah gile, keren banget coy. Karena kenapa? Karena film ini pun udah di approve gitu ya sama banyak orang, bahkan sampai masuk di Festival Film Indonesia dan juga menggaet banyak banget piala penghargaan. Penasaran sama lagunya? Dari Bara Suara ada Terbuang Dalam Waktu. 11.

0: kita masuk di top 10 Indonesia. Gak berasa ya teman-teman Pro2, udah 10 besar aja. Lagu-lagu favorit kalian, musisi favorit kalian, apakah udah ada yang masuk dari tadi di posisi ke-20 sampai posisi ke-11? Kalau belum jangan worry gitu ya teman-teman Pro2. Karena bisa jadi juga posisi dan juga lagu-lagu favorit kalian ada di posisi pertama atau bahkan di 10 besar ini. Jadi buat teman-teman Pro2 santai dulu, kita langsung masuk ke top 10 Indonesianya. Di posisi ke-10 ada lagu dengan judul 10 Menit Untuk Selamanya. Of course dari Roni Parulian.
1: 10
2: pagi

0: Ini kayaknya aku perhatiin lagu-lagu dari Roni Parulian jarang banget yang gak absen di top 20 ya. Ada aja. Kayaknya lagu-lagu dan juga fans-fansnya ini menyatu banget menjadi tim yang berkesinambungan gitu ya. Bikin Roni Parulian tuh ada terus dengan banyak banget judul-judul lagu yang dirilis sama dia. Keren banget sih. Kita next di posisi ke-9 teman-teman Pro 2. Ada lagu dari salah satu musisi legend gitu ya di Indonesia. Tapi kalau misalnya dia ngerilis lagu nih ya, selalu ngikutin zaman dan itu tuh cocok-cocok aja gitu. Ada Afgan dengan Kacamata.
1: 9.

0: Tapi kalau imajinasiin Afgan pakai kacamata dan gak pakai kacamata, emang dua-duanya ganteng sih. Tapi aku prefernya sih pakai kacamata ya, karena kayak cowok-cowok manis gimana gitu. Gimana nih menurut kalian? Pakai kacamata atau gak pakai kacamata? Di posisi ke-8 teman-teman Pro 2, ini adalah salah satu lagu dari Okai yang terus-terusan ada di top 20 Indonesia. Sandaran baru yang jadi salah satu rilisan dari Okai yang jujur susah banget buat turunnya. Keren banget sih.
1: 8.

Next kita ke posisi 7 besar di minggu ini teman-teman Pro2. Di sini ada lagu dari Uwan juga yang baru aja rilis dan kayaknya teman-teman Pro2 suka banget sama lagu ini. Apakah kalian juga adalah tipikal orang yang bingung nih antara mau ungkapin atau diem aja karena takut kalau misalnya diem jadi teman selamanya, kalau ngungkapin malah asing. 7.

Di posisi keempat teman-teman Pro 2 ada Tuhan Tahu Kita Saling Cinta. Lagunya Fajar yang kemarin emang udah out of chart. Tapi lagu ini benar-benar bikin Fajar tetap berada namanya di top 20 Indonesia. Sekali lagi, Tuhan Tahu Kita Saling Cinta. 4.

0: Kita masuk di tiga besar minggu ini. Gimana nih? Udah ada lagu-lagu favorit kalian? Musisi favorit kalian? Aku cuma mau reminder teman-teman Pradua. Kalau kalian mau lagu-lagu dan juga musisi favorit kalian masuk di top chart Indonesia mingguan, kalian langsung aja request lagu-lagu favorit kalian. Bisa di jam 2 sampai jam 3 siang, bisa dari hari Senin sampai hari Minggu. Terus juga kalian bisa request di jam 9 sampai jam 10 malam. Request aja lagu-lagu favorit kalian. Kalau misalnya kalian suka lagu Rona Merah Langit, atau kalian suka lagu Terbuang Dalam Waktu, atau Sedih Aku Sebelum Hujan, boleh banget request biar masuk terus di top chart gitu ya. Dan gak akan sampai keluar dari top chart mingguan kita. Jadi kita langsung aja masuk ke tiga besar ya teman-teman Pradua. Ini adalah salah satu lagu yang seliweran banget di TikTok aku. Kayaknya gak cuma di TikTok deh, di Instagram juga iya gitu teman-teman Pradua. Ada Rizky Febian dengan Alama.
1: 3,

runner up minggu ini. Sudah masuk di dua lagu terakhir aja ya teman-teman Pro 2. Benar-benar gak berasa. Tapi emang iya sih, kalau misalnya kalian perhatiin dari posisi ke-20 sampai posisi ke-2 ini, banyak banget lagunya tuh didengar di mana-mana. Kayaknya emang lagu-lagu zaman sekarang makin lama makin sangat amat relate ya dengan keadaan kita zaman sekarang. Salah satunya lagu yang benar-benar digandrungin sama teman-teman Pro 2 apalagi Sulawesi Utara, itu tuh ada Adu Bola Mata dari Tiara Andini. 2.

Dan ini dia posisi satu di tangga lagu kali ini, di minggu ini teman-teman Pro 2. Kayaknya udah ketebak lah ya, karena kenapa? Karena ini requestan terbanyak ya deh, jujur gak tahu kenapa. Tapi kayaknya kalian relate ya sama lagu ini. Kenapa sih gak percaya sama dukun, kartu tarot? Tapi percaya sama orang yang suka ngejanjiin tapi gak pernah ditepatin. Takut banget. Congratulations buat tarot dari Fizz. 1.

0: Dan itu dia teman-teman Pro 2, udah 20 lagu kita bahas dari posisi ke-20 sampai posisi pertama minggu ini. Thank you so much teman-teman yang udah request, yang udah support musisi favorit dan juga lagu-lagu favorit kalian. Ingat terus request di jam-jam yang udah ditentukan, jam 2 sampai jam 3 siang dan jam 9 sampai jam 10 malam. Kalau gitu aku pamit dulu, thank you so much. Karena kita bakalan ketemu lagi di International Top 20. Bye!
1: Indonesia Top 20, 20 lagu hits Indonesia.
2: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: in your heart.
1: The music.
2: The music.
3: Cuma di Pro 2 FM yang bisa bikin teman Pro 2 single-off.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Ya, dan sebab pemirsa Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ingat dong ya, hari ini tuh hari yang ditunggu kalian semua ya. Khususnya yang udah beli tiket Badonci Fest dan bahkan yang udah menang 10 tiket gratis. Nah, sekarang udah ada Noni yang mau update venue Badonci untuk ngasih tahu ke kalian semua keseruan sore hari ini di sana. Nah, Noni, gimana nih keseruannya di sana?
5: Ya Jody dan teman Pro 2, saat ini saya Noni sudah berada langsung di kemeriahan Badonci Fest 2026, tepatnya di kawasan Pohon Kasih Megamas. Dan Jody, dari pantauan kami di lapangan, suasana di sini sudah mulai terasa sangat seru ya. Meski nanti konser utama itu baru dimulai sore hingga malam hari, tapi para penonton sudah mulai berdatangan nih. Ada yang sibuk foto-foto, terus juga pendengar Pro 2 perlu diketahui bahwa Badonci menyiapkan satu tempat foto booth yang disediakan tepat di depan panggung. Dan nanti juga untuk teman-teman Pro 2 tidak perlu khawatir jika lapar atau haus selama acara berlangsung, karena banyak pilihan makanan dan minuman tersedia di lokasi. Panitia juga telah menyiapkan ambulans dan tim medis untuk memastikan acara berlangsung aman dan nyaman bagi seluruh penonton. Sementara itu, pendengar Pro 2 di atas panggung itu kru dan panitia masih melakukan persiapan terakhir dari sound system, kemudian juga lampu dan sebagainya ya, teman-teman Pro 2. Kemudian juga kabar baiknya nih teman-teman, cuaca di lokasi terpantau sangat cerah. Dengan lokasi venue yang berada di tepi pantai, teman Pro 2 berkesempatan untuk menikmati pemandangan sunset yang indah nanti sebelum konser dimulai. Dan yang paling ditunggu-tunggu tentu saja nih deretan penampil yang siap membuat teman Pro 2 ikut bernyanyi sepanjang malam. Nanti ada Gea Indrawari dengan lagu-lagu galau andalannya. Kemudian juga nanti Itgi Taf yang selalu tampil penuh energi. Kemudian juga ada Nadif Basalama, Toton Karibo, dan Dibarakati hingga Koko Lens yang siap menambah warna khas musik Indonesia Timur. Jadi buat teman Pro 2 yang sudah megang tiket, termasuk 10 orang beruntung yang mendapatkan tiket gratis dari Pro 2, siap-siap ya buat nikmati malam penuh cerita dan juga musik yang gak terlupakan di Badonci Fest 2026. Sekian yang bisa kami laporkan dari kawasan Megamas Manado, saya Noni.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM.

balik lagi bareng aku. Karena kenapa? Karena kita bakalan kupas tuntas untuk musik-musik yang kalian sukain. Salah satunya di International Top 20 minggu ini ya teman-teman Pro2. Dan sekarang udah ada 20 lagu lagi yang bakalan kita bahas. Tadi kita udah bahas mengenai Indonesia Hitlist Music. Napas dulu sedikit ya akunya. Sebelum bahas International Top 20. Jadi gak usah lama-lama. Kalian pasti udah penasaran kalau Indonesia tadi top tier-nya siapa. Sekarang kira-kira top tier di internasionalnya siapa ya? Buat kalian yang penasaran, let's check it out. 20. Di posisi ke-20 minggu ini teman-teman Pro2, ada salah satu lagu yang masih bertahan gitu ya di posisi ini sekitar 2 sampai 3 minggu maybe gitu. Ada Rose dengan Messinya.

2 bareng-bareng sama Rose. Tapi emang enak sih lagu ini, kayak vibes-nya tuh asik aja. Iya gak sih teman-teman Pro 2? Di posisi ke-18, lagu ini salah satu lagu yang enak banget. Beatnya juga sih, lebih ke beatnya sih enak banget gitu ya teman-teman Pro 2. Tapi emang lagu-lagu dari Jay ini gak pernah gagal, ya gak sih? Ada Love Hangover. 18.

0: turun satu tingkat dari minggu lalu, tapi it's okay gitu ya. Kita move on aja ke posisi 17 minggu ini, teman-teman Pradua. Kali ini ada lagu dari Selena Gomez featuring Benny, ada Call Me When You Break Up.
1: 17.
2: Your call has been forwarded to an automatic voice message system. Or is not available.

banget aku sebutnya gitu ya, teman-teman Pro 2 yang request. Karena kenapa? Nggak tahu. Apakah relate sama kalian? Ada Sabrina Carpenter dengan Man Child. 16. Oh boy.

sama zaman dulu, tapi kayak lagu apa ya? Iya nggak sih teman-teman Prodo? Kalau misalnya kalian tahu, karena sampai sekarang tuh aku mikir, kayaknya aku pernah denger lagu ini, tapi tuh kayak susah banget untuk menjelaskannya. Kalau misalnya kalian merasakan hal yang sama juga sama aku, tolong

Next, teman-teman, kita masuk ke posisi 14. Ini adalah salah satu lagu yang bertenggernya cukup lama juga sih di International Top 20. Ada Back to Friend dari Samba. 14.

akan gebrakan gitu ya teman-teman Pro 2, karena lagu-lagunya jujur biarpun lagu K-pop yang zaman-zaman dulu tuh enak, tapi sekarang tuh lebih enak lagi, iya nggak sih teman-teman Pro 2? Mulai dari Girls Generation atau SNSD gitu ya teman-teman Pro 2, yang lagunya enak-enak, tapi sekarang lagu-lagu dari girl group atau boy group di Korea sendiri atau bisa kita sebut K-pop itu tuh enak banget, iya nggak sih? Kalau misalnya kalian merasa emang iya ya Jihan, iya guys, karena di posisi ke-12 saking banyaknya yang request lagu yang dirilis bulan kemarin aja, itu tuh masih banyak banget yang nge-request sampai sekarang. Salah satunya dari Blackpink, of course, Jump. 12.

Podcast teman-teman Pro 2 kali ini enggak dari K-pop ya. Ada dari 8 Day Rising dengan talentnya yang rilis lagu enak banget. Ada Sad Face dari Nuna. 11

diambil atau diembat sama JB. Sangat amat legendaris ya, dari dia Baby sampai dia Peaches. Aku suka banget lagu-lagunya, apalagi salah satu

musisi favorit kalian udah masuk di top chart kali ini. Kalau belum, tahan dulu, siapa tahu mereka masuk 10 besar. Cuman kalau misalnya kalian udah tahu nih lagu-lagu favorit, terus juga musisi favorit kalian ada di posisi 20 sampai posisi 10 maybe di minggu ini gitu kan. Itu tuh kalau misalnya kalian pengen terus-terusan bikin mereka naik, requestnya juga sering ya teman-teman berdua. Di jam requestnya di jam 3 sampai jam 4 sore, di setiap hari Senin sampai hari Jumat, atau di jam 9 sampai jam 10 malam, di hari Senin sampai hari Sabtu. Jadi buat teman-teman berdua, requestan kalian tuh bikin musisi dan juga lagunya itu naik. Jadi jangan sampai lupa untuk request sebanyak-banyaknya. Kita langsung masuk ke posisi 9 minggu ini teman-teman berdua. Di sini ada Yellow Card featuring Avril Lavigne dengan You Broke Me Too. 9.

jadi suka banget untuk nge-request. Ini salah satunya ada di posisi ke-8, lagu baru juga teman-teman Pradua dari Medicine Beer yang requestannya cukup banyak, kayaknya gara-gara beat, terus juga lagunya enak banget gitu ya. Judul lagunya Yes Baby.

teman-teman Pro 2, gak usah lama-lama, ada Believe in Magic. Dukun kah manis? Ada Believe in Magic dari JCJ. 7.

Sedangkan di posisi ke-6 teman-teman Pro 2 ini adalah salah satu artis musisi legend gitu ya. Ya kalau misalnya bikin lagu kayaknya semua orang gak mungkin gak suka gitu. Kayaknya banyak banget yang suka karena karya-karyanya dan juga nyentriknya. Siapa lagi kalau bukan The Dead Dance dari Lady Gaga. 6

gak berasa banget udah lima besar aja gitu ya teman-teman Pro 2. Ayo coba pikirin apakah sudah ada lagu favorit kalian atau belum ada juga. Tunggu, kita tahan dulu karena masih ada 5 lagu lagi yang bakalan aku spill di minggu ini. Salah satunya di posisi kelima ada Eyes Closed dari Jisoo featuring Zayn Malik. 5

seneng banget gara-gara kayaknya sekarang tuh udah banyak banget yang kolaborasi gitu ya dengan musisi lintas negara, kayak misalnya ada Maroon 5 featuring Lisa, terus juga ada Jisoo featuring Zayn Malik gitu ya. Karena emang perpaduannya jadi kayak ada dua budaya yang masuk dan itu tuh kerasa banget, iya gak sih teman-teman Pre2? Jadi semoga aja kita doain banyak banget lagu-lagu yang bakalan tercipta dari kolaborasi dua negara. Siapa tahu lagu-lagu Indonesia juga bisa masuk gitu kan, amin. So kita next ke posisi 4 minggu ini teman-teman Pre2. Kita masuk dengan Lewis Capaldi, ada Something in the Heaven. 4.

nomor 2 ada lagu dari Justin Bieber juga kali ini. Ini jadi salah satu requestan terbanyak juga. Ada Daisies dari Justin Bieber. 3.

kita masuk ke runner up gitu ya teman-teman Pro 2. Buat kalian semua, apakah musisi favorit kalian atau lagu-lagu favorit kalian udah ada? Semoga ada ya. Jadi buat teman-teman Pro 2, kira-kira runner up ini siapa yang megang? Ada dari Aespa, Rich Man. 2. I am a rich man. I'm a carousel. I am a rich man. I'm a carousel. I am a rich man. I'm my only experiment, a high-end man.

up kita teman-teman Pro 2 di minggu ini. Dan masuk ke posisi pertama untuk International Top 20. Kira-kira siapakah dia? Ada Take a Drive dari Rich Orange County. 1

0: ini. Keren banget sih, apalagi untuk top chart kita ya minggu ini ada Take a Drive dari Rex Orange County, setauku juga baru dirilis dan udah masuk ke posisi yang sangat amat diinginkan oleh banyak banget musisi, yaitu masuk di top chart mingguan. Dan buat teman-teman yang suka banget sama lagu-lagunya, jangan sampai lupa untuk request. Sebelum kita mengakhiri, aku juga mau ngasih tahu, jangan sampai lupa untuk request lagu-lagu favorit kalian di requestan-requestan yang udah disediain, di jam-jam request yang udah disediain, di jam 3 sampai jam 4 sore, setiap hari Senin sampai Jumat, atau bisa juga di jam 9 sampai jam 10 malam, setiap hari Senin sampai Sabtu. Oke, sekian dulu, thank you so much buat teman-teman Pro 2 yang udah request lagu-lagunya. Thank you so much juga untuk label yang udah kerjasama dan tim-tim yang udah bikin International Top 20 ini berjalan dengan baik. Aku Jihan Umar, pamit dulu, nanti kita ketemu di minggu selanjutnya. Bye!
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: This is 97.7 Pro 2 FM.

0: Wah, aduh, foto. KTP mana KTP? Aduh, mana muka leceng lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin,
0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Rih, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP. Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?
1: Ih, takut.

RRI dengan esensi buku. Teman Pradua, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Anak Rantau, karya dari Ahmad Fuadi. Teman Pradua, novel ini diceritakan kisah seorang anak SMP yang bernama Happy. Ia menjadi anak rantau di kampung halaman ayahnya, dan sejak lahir Happy tinggal bersama ayah dan kakaknya Dora di Jakarta. Ibu Happy sudah lama meninggal saat melahirkan Happy. Dan Happy ini merupakan keturunan orang Minang, ayahnya bernama Martias dan ibunya bernama Nurbaiti. Cerita berawal dari pembagian raport akhir semester di sekolah Happy. Saat Martias mengambil raport Happy, ia terkejut mendapati raport anaknya kosong tanpa goresan sedikit pun. Setelah mendengar penjelasan wali kelas Happy, Martias bingung sekaligus geram. Karena setahunya, Happy adalah anak yang pintar, cukup berprestasi, dan jarang sekali bolos. Namun anggapan itu ternyata salah. Saat libur semester, Martias mengajak Happy pulang ke kampung halamannya Tanjung Durian, salah satu desa di Sumatera Barat. Selama ini Happy memang belum pernah pulang ke desa ayahnya. Suasana Danau Talago yang tenang dan jauh dari hiruk-pikuk kota Jakarta membuat Happy sangat menikmati liburannya. Setelah 2 minggu berlibur di Tanjung Durian, Martias mengungkapkan kepada Happy bahwa ia harus ke Jakarta tanpa Happy. Happy harus tinggal bersama kakek dan neneknya, serta melanjutkan pendidikannya di kampung tersebut. Happy tidak mau tinggal di kampung itu, dan bersikeras ikut ke Jakarta bersama ayahnya. Dan pada hari keberangkatan ayahnya ke Jakarta, Happy berlari mengejar bus yang ditumpangi ayahnya, sehingga pakaian yang ada dalam kopernya berceceran di jalan. Peristiwa kepergian ayahnya itu membuat Happy menyimpan benci dan dendam kepada ayahnya. Mulai saat itu, Happy menjalani hidupnya sebagai anak rantau di kampung ayahnya. Hari-hari di kampung dipenuhi dengan amarah dan dendam terpendam kepada ayahnya, serta ambisi untuk pergi ke Jakarta dengan uangnya sendiri. Selama membaca novel ini, pembaca diajak berpetualang bersama Happy dan kedua sahabatnya Atar, si penembak jitu, dan Zen, si penyayang binatang. Petualangan 3 sahabat ini dimulai saat mereka memutuskan membentuk tim detektif cilik. Tim inilah yang mengantar Happy dan kawan-kawannya menuju sarang elang, lelaki bermata harimau, maling kampung, dan bahkan sindikat biduk hantu. Dalam novel ini, sangat banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Para orang tua dapat belajar bagaimana cara mendidik anak dan apa konsekuensi yang akan ditanggung apabila salah dalam mendidik anak. Anak-anak juga akan belajar bagaimana menyingkapi hidup yang tidak sesuai dengan keinginan. Serta khalayak umum pun dapat belajar bagaimana harus bersikap dalam kehidupan bermasyarakat. Hal inilah yang mengajarkan kita untuk belajar tentang adat istiadat. Adat istiadat juga banyak dihadirkan dalam cerita di dalam novel ini dan membuat para pembaca sedikit tahu tentang adat Minang. Bahkan Ahmad Fuadi juga menyajikan pepatah-pepatah khas Minang dalam novel ini. Melalui novel ini, Ahmad Fuadi juga ingin menyampaikan bahwa adat dan budaya tidak pernah bertentangan dengan ajaran agama. Adat dan budaya selalu selaras dengan ajaran agama. Selain itu, novel ini juga menyiratkan bahwa ketidakpedulian terhadap budaya akan menyebabkan hilangnya kebudayaan itu sendiri. Demikian esensi buku Anak Rantau dari RRI untuk Indonesia.

0: RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Loving the Wounded Soul. Buku Loving the Wounded Soul mencintai jiwa yang terluka. Luka karena bayang-bayang peristiwa menyakitkan di masa lalu, yang lama terpendam hingga menggumpal menjadi sebuah depresi, dan menyebabkan keinginan untuk bunuh diri. Sebagaimana yang dialami oleh Regis Mahdi, penulis buku ini. Buku ini membahas tentang seluk-beluk depresi, mulai dari kesehatan mental dan stres yang kerap disepelekan orang, ciri-ciri depresi, orang-orang yang bisa mengalami depresi, faktor-faktor penyebab depresi, hingga terapi-terapi, belajar untuk bahagia dan pencarian makna hidup untuk menghadapi depresi. Dalam buku ini dijelaskan bahwa penyakit mental masih mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan penyakit fisik. Demikian halnya depresi. Orang yang sakit fisik akan diminta untuk istirahat dan bisa mendapatkan izin kerja. Sementara orang yang depresi tidak bisa mendapatkan perlakuan tersebut. Alih-alih mereka dianggap lemah dan mencari perhatian. Artinya banyak orang yang belum bisa menganggap penyakit mental sebagai penyakit. Banyak hal yang membuat seseorang bisa tercebur dalam lembah depresi. Perlakuan yang didapatkan seseorang ketika masih anak-anak, bahkan sejak masih berada dalam kandungan, dikatakan dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Lingkungan, relasi toksik, dan pola hidup yang tidak sehat juga bisa menyebabkan seseorang mengalami depresi di masa mendatang. Tidak jarang, luka-luka masa lalu justru ditorehkan oleh orang-orang terdekat. Depresi memang disebabkan oleh banyak rasa sakit yang menumpuk dalam jiwa seseorang. Akan tetapi, depresi juga penyebab penyakit fisik. Hal ini dialami oleh penulis yang mengalami depresi. Loving the Wounded Soul adalah buku tentang depresi dari sudut pandang penyintas depresi sekaligus akademisi psikologi. Buku ini membahas kompleksitas depresi dengan menggabungkan teori-teori psikologi dengan pengalaman penulis sendiri sebagai penyintas depresi. Penulis sendiri merupakan pendiri komunitas pijarpsikologi.org. Meskipun pembahasannya cukup kompleks, tetapi bahasa buku ini sangat ringan. Buku ini memberikan pandangan lebih luas kepada kita mengenai depresi. Melalui buku Loving the Wounded Soul ini, pembaca diajak untuk memahami depresi dan menghapus stigma negatif terhadap depresi. Bagaimanapun juga, orang depresi memang memerlukan pertolongan sebagaimana sakit fisik, bukan mencari perhatian. Dan buku ini juga membahas tentang gejala-gejala depresi yang memungkinkan pembaca mengira-ngira dan mencocokkan dengan keadaan dirinya sendiri. Akan tetapi, tetap saja pembaca tidak bisa melakukan diagnosa sendiri. Namun, buku ini bisa menjadi pendamping bagi para penyintas depresi agar tidak merasa sendiri. Demikian esensi buku Loving the Wounded Soul dari RRI untuk Indonesia.
1: Setiap hari,
2: setiap saat,
1: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

pribadi berzikir, zikir menjadi kepribadiannya, Allah tujuannya, Rasulullah SAW teladan dalam hidupnya. Dunia ini pun menjadi surga sebelum surga sebenarnya. Bumi menjadi masjid baginya. Rumah, kantor, bahkan hotel sekalipun menjadi musola baginya. Tempat ia berpijak, meja kerja, kamar tidur, hamparan sajadah baginya. Kalau dia bicara, bicaranya dakwah. Kalau dia berdiam, diam zikir. Napasnya, tasbih. Matanya, penuh rahmat Allah, penuh kasih sayang. Telinganya, terjaga. Pikirannya, baik sangka, tidak sinis, tidak pesimis, dan tidak suka memponis. Hatinya, subhanallah, diam-diam berdoa, doanya diam-diam. Tangannya bersedekah. Kakinya berjihad, ia tidak mau melangkah sia-sia. Kekuatannya silaturahim. Kerinduannya tegaknya syariat Allah. Kalau memang hak tujuannya, maka sabar dan kasih sayang strateginya. Asma amanina, cita-citanya tertinggi teragung, syahid di jalan Allah. Dan sungguh menarik, kesibukannya ia hanya asyik memperbaiki dirinya, tidak tertarik mencari kekurangan, apalagi aib orang lain. Hadirilah majelis-majelis zikir. Raihlah kepribadian berzikir dengan selalu hadir menikmati hidangan hidayah Allah terlezat.

Nasihat Imam Syafi'i di saat wabah, beliau bertutur, "Aku belum menemukan solusi yang lebih manjur untuk menghilangkan wabah dibandingkan bertasbih kepada Allah. Ucapkanlah subhanallah bukan hanya di lisan, tetapi diiringi dengan menguatkan keyakinan tentang kesempurnaan, keagungan dan kesucian Allah. Sehingga seburuk apapun suatu kondisi dan wabah ini di mata manusia, kita tetap percaya bahwa di baliknya pasti ada banyak hikmah dan kebaikan besar bagi umat manusia. Renungkanlah apa yang dilakukan Nabi Yunus alaihi salam hingga Allah mengaruniakan pertolongan kepada beliau di saat semua kalkulasi manusia menyimpulkan bahwa beliau tidak mungkin selamat. Ternyata beliau bertasbih dan bertahlil di dalam kegelapan malam, dalam perut ikan, di dasar lautan beliau berdoa. Tidak ada kesembuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk golongan orang yang berbuat zalim." Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dan mengaruniakan taufiknya untuk melewati hari-hari sulit ini.

0: Pernah nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
1: Ready for our Kids Music Station.

Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan. It's music trap date.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: It's music.

Tahu gak sih, kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh. Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya, seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini?

0: harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
1: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh. Aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: Hours Kids Music Station.

RRI dengan esensi buku. Teman Pradua, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Anak Rantau, karya dari Ahmad Fuadi. Teman Pradua, novel ini diceritakan kisah seorang anak SMP yang bernama Happy. Ia menjadi anak rantau di kampung halaman ayahnya, dan sejak lahir Happy tinggal bersama ayah dan kakaknya Dora di Jakarta. Ibu Happy sudah lama meninggal saat melahirkan Happy. Dan Happy ini merupakan keturunan orang Minang, ayahnya bernama Martias dan ibunya bernama Nurbaiti. Cerita berawal dari pembagian raport akhir semester di sekolah Happy. Saat Martias mengambil raport Happy, ia terkejut mendapati raport anaknya kosong tanpa goresan sedikitpun. Setelah mendengar penjelasan wali kelas Happy, Martias bingung sekaligus geram. Karena setahunya, Happy adalah anak yang pintar, cukup berprestasi, dan jarang sekali bolos. Namun anggapan itu ternyata salah. Saat libur semester, Martias mengajak Happy pulang ke kampung halamannya Tanjung Durian, salah satu desa di Sumatera Barat. Selama ini Happy memang belum pernah pulang ke desa ayahnya. Suasana Danau Talago yang tenang dan jauh dari hiruk-pikuk kota Jakarta membuat Happy sangat menikmati liburannya. Setelah 2 minggu berlibur di Tanjung Durian, Martias mengungkapkan kepada Happy bahwa ia harus ke Jakarta tanpa Happy. Happy harus tinggal bersama kakek dan neneknya, serta melanjutkan pendidikannya di kampung tersebut. Happy tidak mau tinggal di kampung itu, dan bersikeras ikut ke Jakarta bersama ayahnya. Dan pada hari keberangkatan ayahnya ke Jakarta, Happy berlari mengejar bus yang ditumpangi ayahnya, sehingga pakaian yang ada dalam kopernya berceceran di jalan. Peristiwa kepergian ayahnya itu membuat Happy menyimpan benci dan dendam kepada ayahnya. Mulai saat itu, Happy menjalani hidupnya sebagai anak rantau di kampung ayahnya. Hari-hari di kampung dipenuhi dengan amarah dan dendam terpendam kepada ayahnya, serta ambisi untuk pergi ke Jakarta dengan uangnya sendiri. Selama membaca novel ini, pembaca diajak berpetualang bersama Happy dan kedua sahabatnya Atar, si penembak jitu, dan Zen, si penyayang binatang. Petualangan 3 sahabat ini dimulai saat mereka memutuskan membentuk tim detektif cilik. Tim inilah yang mengantar Happy dan kawan-kawannya menuju sarang elang, lelaki bermata harimau, maling kampung, dan bahkan sindikat biduk hantu. Dalam novel ini, sangat banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Para orang tua dapat belajar bagaimana cara mendidik anak dan apa konsekuensi yang akan ditanggung apabila salah dalam mendidik anak. Anak-anak juga akan belajar bagaimana menyingkapi hidup yang tidak sesuai dengan keinginan. Serta khalayak umum pun dapat belajar bagaimana harus bersikap dalam kehidupan bermasyarakat. Hal inilah yang mengajarkan kita untuk belajar tentang adat istiadat. Adat istiadat juga banyak dihadirkan dalam cerita di dalam novel ini dan membuat para pembaca sedikit tahu tentang adat Minang. Bahkan Ahmad Fuadi juga menyajikan pepatah-pepatah khas Minang dalam novel ini. Melalui novel ini, Ahmad Fuadi juga ingin menyampaikan bahwa adat dan budaya tidak pernah bertentangan dengan ajaran agama. Adat dan budaya selalu selaras dengan ajaran agama. Selain itu, novel ini juga menyiratkan bahwa ketidakpedulian terhadap budaya akan menyebabkan hilangnya kebudayaan itu sendiri. Demikian esensi buku Anak Rantau dari RRI untuk Indonesia.

0: RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Loving the Wounded Soul. Buku Loving the Wounded Soul mencintai jiwa yang terluka. Luka karena bayang-bayang peristiwa menyakitkan di masa lalu, yang lama terpendam hingga menggumpal menjadi sebuah depresi, dan menyebabkan keinginan untuk bunuh diri. Sebagaimana yang dialami oleh Regis Mahdi, penulis buku ini. Buku ini membahas tentang seluk-beluk depresi, mulai dari kesehatan mental dan stres yang kerap disepelekan orang, ciri-ciri depresi, orang-orang yang bisa mengalami depresi, faktor-faktor penyebab depresi, hingga terapi-terapi, belajar untuk bahagia dan pencarian makna hidup untuk menghadapi depresi. Dalam buku ini dijelaskan bahwa penyakit mental masih mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan penyakit fisik. Demikian halnya depresi. Orang yang sakit fisik akan diminta untuk istirahat dan bisa mendapatkan izin kerja. Sementara orang yang depresi tidak bisa mendapatkan perlakuan tersebut. Alih-alih mereka dianggap lemah dan mencari perhatian. Artinya banyak orang yang belum bisa menganggap penyakit mental sebagai penyakit. Banyak hal yang membuat seseorang bisa tercebur dalam lembah depresi. Perlakuan yang didapatkan seseorang ketika masih anak-anak, bahkan sejak masih berada dalam kandungan, dikatakan dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Lingkungan, relasi toksik, dan pola hidup yang tidak sehat juga bisa menyebabkan seseorang mengalami depresi di masa mendatang. Tidak jarang, luka-luka masa lalu justru ditorehkan oleh orang-orang terdekat. Depresi memang disebabkan oleh banyak rasa sakit yang menumpuk dalam jiwa seseorang. Akan tetapi, depresi juga penyebab penyakit fisik. Hal ini dialami oleh penulis yang mengalami depresi. Loving the Wounded Soul adalah buku tentang depresi dari sudut pandang penyintas depresi sekaligus akademisi psikologi. Buku ini membahas kompleksitas depresi dengan menggabungkan teori-teori psikologi dengan pengalaman penulis sendiri sebagai penyintas depresi. Penulis sendiri merupakan pendiri komunitas pijarpsikologi.org. Meskipun pembahasannya cukup kompleks, tetapi bahasa buku ini sangat ringan. Buku ini memberikan pandangan lebih luas kepada kita mengenai depresi. Melalui buku Loving the Wounded Soul ini, pembaca diajak untuk memahami depresi dan menghapus stigma negatif terhadap depresi. Bagaimanapun juga, orang depresi memang memerlukan pertolongan sebagaimana sakit fisik, bukan mencari perhatian. Dan buku ini juga membahas tentang gejala-gejala depresi yang memungkinkan pembaca mengira-ngira dan mencocokkan dengan keadaan dirinya sendiri. Akan tetapi, tetap saja pembaca tidak bisa melakukan diagnosa sendiri. Namun, buku ini bisa menjadi pendamping bagi para penyintas depresi agar tidak merasa sendiri. Demikian esensi buku Loving the Wounded Soul dari RRI untuk Indonesia.
1: Setiap hari,
2: setiap saat,
1: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Tahu nggak sih, kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh. Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya. Seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini?
1: Sembilan tujuh koma tujuh.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

0: mana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Hits Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: RRI dengan esensi buku. Teman Pro2, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Loving the Wounded Soul. Buku Loving the Wounded Soul mencintai jiwa yang terluka. Luka karena bayang-bayang peristiwa menyakitkan di masa lalu, yang lama terpendam hingga menggumpal menjadi sebuah depresi, dan menyebabkan keinginan untuk bunuh diri, sebagaimana yang dialami oleh Regis Mahdi, penulis buku ini. Buku ini membahas tentang seluk-beluk depresi, mulai dari kesehatan mental dan stres yang kerap disepelekan orang, ciri-ciri depresi, orang-orang yang bisa mengalami depresi, faktor-faktor penyebab depresi, hingga terapi-terapi, belajar untuk bahagia dan pencarian makna hidup untuk menghadapi depresi. Dalam buku ini dijelaskan bahwa penyakit mental masih mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan penyakit fisik. Demikian halnya depresi. Orang yang sakit fisik akan diminta untuk istirahat dan bisa mendapatkan izin kerja. Sementara orang yang depresi tidak bisa mendapatkan perlakuan tersebut. Alih-alih mereka dianggap lemah dan mencari perhatian. Artinya banyak orang yang belum bisa menganggap penyakit mental sebagai penyakit. Banyak hal yang membuat seseorang bisa tercebur dalam lembah depresi. Perlakuan yang didapatkan seseorang ketika masih anak-anak, bahkan sejak masih berada dalam kandungan, dikatakan dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Lingkungan, relasi toksik, dan pola hidup yang tidak sehat juga bisa menyebabkan seseorang mengalami depresi di masa mendatang. Tidak jarang, luka-luka masa lalu justru ditorehkan oleh orang-orang terdekat. Depresi memang disebabkan oleh banyak rasa sakit yang menumpuk dalam jiwa seseorang. Akan tetapi, depresi juga penyebab penyakit fisik. Hal ini dialami oleh penulis yang mengalami depresi. Loving the Wounded Soul adalah buku tentang depresi dari sudut pandang penyintas depresi sekaligus akademisi psikologi. Buku ini membahas kompleksitas depresi dengan menggabungkan teori-teori psikologi dengan pengalaman penulis sendiri sebagai penyintas depresi. Penulis sendiri merupakan pendiri komunitas pijarpsikologi.org. Meskipun pembahasannya cukup kompleks, tetapi bahasa buku ini sangat ringan. Buku ini memberikan pandangan lebih luas kepada kita mengenai depresi. Melalui buku Loving the Wounded Soul ini, pembaca diajak untuk memahami depresi dan menghapus stigma negatif terhadap depresi. Bagaimanapun juga, orang depresi memang memerlukan pertolongan sebagaimana sakit fisik, bukan mencari perhatian. Dan buku ini juga membahas tentang gejala-gejala depresi yang memungkinkan pembaca mengira-ngira dan mencocokkan dengan keadaan dirinya sendiri. Akan tetapi, tetap saja pembaca tidak bisa melakukan diagnosa sendiri. Namun, buku ini bisa menjadi pendamping bagi para penyintas depresi agar tidak merasa sendiri.

0: At Grand Final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Halo, halo teman Pro 2. Kembali lagi di 97.7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu. Senang banget rasanya aku Fik Hamzah bisa balik lagi nemenin kamu semua langsung dari Puncak Tikala di malam minggu yang super santai dan enjoy ini. Gimana nih vibes hari Sabtu kamu sejauh ini? Seru gak? Harusnya seru ya, karena kan long weekend juga kan, dan masih libur juga sampai besok gitu kan. Dan pastinya semoga akhir pekan kamu yang panjang kali ini juga benar-benar asyik terus dan penuh energi positif sampai besok ya. Tanggal 16 Mei 2026 hari Sabtu, ini emang waktu yang paling pas juga buat kita pastinya, buat ngerem sejenak dulu yuk dari segala kesibukan kamu, aktivitas

0: tas kamu gitu kan ya, yang bikin kepala sakit gitu kan. Mungkin ada yang lagi seru nongkrong di luar ya bareng geng kamu, atau malah lagi nikmatin family time juga gitu kan, atau malah nikmatin me time gitu kan di kamar sambil maskeran atau sambil rebahan gitu, scrolling medsos sambil dengerin Pro 2 juga gitu kan, atau malah ada yang datang di Badon Chiefest nggak malam ini. Karena kan lagi ada Badon Chiefest hari ini ya, 2026 nih, Badon Chiefest 2026 di Pohon Kasih Mega Mas Manado gitu kan. Dan pastinya apapun kegiatan kamu malam ini, bawa santai aja lah ya. Sekarang waktunya kamu lepasin semua beban pikiran. Cari posisi yang paling pewe buat kamu, dan pastinya nikmatin sisa akhir pekan ini dengan mantap bareng Pro 2. Dan tenang aja, aku juga bakal ada di sini buat jadi teman ngobrol yang mantap buat malam minggu kamu biar gak garing. Bareng aku, Vika Hamzah, yang bakal nemenin kamu di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam sampai tengah malam nanti. Kita bakal seru-seruan bareng ya, ngegosip santai juga nanti di Cozy Night di jam 9 sampai jam 11 waktu Indonesia Tengah ya. Terus habis itu juga pastinya diselingin sama lagu-lagu keren dan juga info-info update yang bakal bikin malam minggu kamu pastinya makin hidup. Tapi sebelum kita lanjut masuk ke deretan lagu-lagu keren yang udah antri nih, udah aku susun buat kamu semua, kita cari tahu dulu yuk ada informasi seru apa nih dari sudut kota kita di malam hari ini gitu ya. Aku bakal ajak kamu buat langsung dengerin Rose dari lapangan bareng rekan kita Noni Octavia yang udah siap dengan laporan langsungnya di lapangan. Oke deh ya, kita udah terhubung sama Noni Octavia sebentar lagi ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.
0: Oke, halo Noni Octavia, apakah sudah bisa kasih laporannya untuk malam hari ini? Silakan Noni.

0: dengan banyaknya ya ini pengunjung untuk sore hari ini. Ini kira-kira kapasitasnya berapa banyak ya ini?
1: Oke, alhamdulillah hari ini untuk Badoji Fest sangat banyak peminatnya dari masyarakat Kota Manado dan sekitarnya. Untuk kapasitas ini kan sebenarnya 35.000, tapi kita memang dalam situasi sekarang ini kita membatasi itu sampai kurang lebih 10.000 aja.
0: Oke, Kak, kalau terkait dengan fasilitas yang disediakan itu ada apa aja untuk kenyamanan penonton juga?
1: Untuk fasilitas kita ada beberapa titik ya, kayak ada tenan, ada apa, adjustment dari foto sponsor, dan apa lagi ya,
0: kalau untuk ini

0: Oke, okay, thank you Noni untuk laporannya ya dari Pohon Kasih Megamas Manado untuk event Badung Cifest 2026.
1: Teman terbaik kamu.

Itu di aduh, langsung deh ngeblank. Itu dia tadi laporan dari Noni Octavia buat event Badon Chiefest 2026 ya, di hari ini, tepat di tanggal 16 Mei 2026, yang dari kemarin udah aku sounding ke kalian ya. Gimana? Kalian ada yang sekarang lagi kesana nggak gitu? Atau malah nggak kemana-mana, cuman di rumah aja, tapi cuman mantau di Instastory aja? Rugi banget, aturan mah dateng. Ya udahlah ya, buat kamu-kamu yang masih setia dengerin Pro 2 pastinya gitu ya. Jangan mana-mana, tetap di Pro 2 Manado pastinya. Setelah ini aku akan puterin lagu-lagu untuk nemenin kamu semua ya. So make sure you don't go anywhere, stay tuned only on 97.7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: your street. You said forever, now I drive alone past your street.
1: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
2: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2

0: Kok kemana?
1: Kafe yuk.
0: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe. Kemarinnya juga kan?
1: Ada yang baru, cakep buat feed IG, TikTokable juga deh. Ikut gak?
0: Enggak deh. Wih, itu HP baru ya?
1: Iya dong.
0: Lah, bulan lalu bukannya baru ganti HP?
1: Ini seri yang paling baru.
0: Widi. Duit gak abis-abis ya?
1: Abis kok. Ini juga masih ada cicilan pay letter sama pinjol.
0: Wah, hati-hati ah.
1: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.

0: Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.
1: Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu.

Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.

RRI dengan esensi buku. Teman Pradua, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Anak Rantau, karya dari Ahmad Fuadi. Teman Pradua, novel ini diceritakan kisah seorang anak SMP yang bernama Happy. Ia menjadi anak rantau di kampung halaman ayahnya, dan sejak lahir Happy tinggal bersama ayah dan kakaknya Dora di Jakarta. Ibu Happy sudah lama meninggal saat melahirkan Happy. Dan Happy ini merupakan keturunan orang Minang, ayahnya bernama Martias dan ibunya bernama Nurbaiti. Cerita berawal dari pembagian raport akhir semester di sekolah Happy. Saat Martias mengambil raport Happy, ia terkejut mendapati raport anaknya kosong tanpa goresan sedikitpun. Setelah mendengar penjelasan wali kelas Happy, Martias bingung sekaligus geram. Karena setahunya, Happy adalah anak yang pintar, cukup berprestasi, dan jarang sekali bolos. Namun anggapan itu ternyata salah. Saat libur semester, Martias mengajak Happy pulang ke kampung halamannya Tanjung Durian, salah satu desa di Sumatera Barat. Selama ini Happy memang belum pernah pulang ke desa ayahnya. Suasana Danau Talago yang tenang dan jauh dari hiruk-pikuk kota Jakarta membuat Happy sangat menikmati liburannya. Setelah 2 minggu berlibur di Tanjung Durian, Martias mengungkapkan kepada Happy bahwa ia harus ke Jakarta tanpa Happy. Happy harus tinggal bersama kakek dan neneknya, serta melanjutkan pendidikannya di kampung tersebut. Happy tidak mau tinggal di kampung itu, dan bersikeras ikut ke Jakarta bersama ayahnya. Dan pada hari keberangkatan ayahnya ke Jakarta, Happy berlari mengejar bus yang ditumpangi ayahnya, sehingga pakaian yang ada dalam kopernya berceceran di jalan. Peristiwa kepergian ayahnya itu membuat Happy menyimpan benci dan dendam kepada ayahnya. Mulai saat itu, Happy menjalani hidupnya sebagai anak rantau di kampung ayahnya. Hari-hari di kampung dipenuhi dengan amarah dan dendam terpendam kepada ayahnya, serta ambisi untuk pergi ke Jakarta dengan uangnya sendiri. Selama membaca novel ini, pembaca diajak berpetualang bersama Happy dan kedua sahabatnya Atar, si penembak jitu, dan Zen, si penyayang binatang. Petualangan 3 sahabat ini dimulai saat mereka memutuskan membentuk tim detektif cilik. Tim inilah yang mengantar Happy dan kawan-kawannya menuju sarang elang, lelaki bermata harimau, maling kampung, dan bahkan sindikat biduk hantu. Dalam novel ini, sangat banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Para orang tua dapat belajar bagaimana cara mendidik anak dan apa konsekuensi yang akan ditanggung apabila salah dalam mendidik anak. Anak-anak juga akan belajar bagaimana menyingkapi hidup yang tidak sesuai dengan keinginan. Serta khalayak umum pun dapat belajar bagaimana harus bersikap dalam kehidupan bermasyarakat. Hal inilah yang mengajarkan kita untuk belajar tentang adat istiadat. Adat istiadat juga banyak dihadirkan dalam cerita di dalam novel ini dan membuat para pembaca sedikit tahu tentang adat Minang. Bahkan Ahmad Fuadi juga menyajikan pepatah-pepatah khas Minang dalam novel ini. Melalui novel ini, Ahmad Fuadi juga ingin menyampaikan bahwa adat dan budaya tidak pernah bertentangan dengan ajaran agama. Adat dan budaya selalu selaras dengan ajaran agama. Selain itu, novel ini juga menyiratkan bahwa ketidakpedulian terhadap budaya akan menyebabkan hilangnya kebudayaan itu sendiri. Demikian esensi buku Anak Rantau dari RRI untuk Indonesia.

0: Balik lagi di Jaga Malam, pastinya di 97,7 Pro 2 FM Redo, teman terbaik kamu. Masih bareng aku juga, Vika Hamzah, yang nemenin malam minggu kamu ini ya. Masih dengan suasana malam minggu yang pastinya fun banget nih ya vibesnya. Apalagi buat teman Pro 2 juga yang udah di venue Baronci Fest, pasti seneng banget dong ya. Udah nonton Coco Land sampai It Gitaf juga gak sih, ya kan? Aduh, seru banget. Terus untuk melanjutkan update-nya juga nih teman Pro 2 ya. Sekarang kita juga udah terhubung lagi sama rekan kita Noni Octavia untuk update lagi nih keseruan Baronci Fest malam hari ini ya. Langsung aja yuk kita dengerin update-annya.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.
0: Oke, Noni, silakan untuk update-annya gimana di Baronci Fest keseruannya ya. Langsung aja, Noni.
2: Oke, Vika dan teman Pro 2, saat ini saya Noni Octavia sudah bersama dengan salah satu pengunjung dari Baronci Fest 2026. Kak, boleh dikenalin dulu dengan siapa?
3: Dengan Cici.
2: Dari mana, Kak?
3: Dari Manado.
2: Oke, dari Manado ya berarti ya, nggak jauh. Oke. Kak, ini saya dengar salah satu pemenang ya, pemenang dari tiket gratis Pro 2 ya. Gimana Kak perasaannya dapat tiket gratis dari Pro 2?
3: Benar banget, kemarin pas nonton live-nya yang di YouTube, itu sempat kaget. Kaget karena masuk pemenang dari ikut kuis yang dari bikin Pro 2 sama Baronci Fest. Rasanya deg-degan sih, seneng juga gitu. Akhirnya bisa dapat buat nonton gitu kan di sini. Buat lihat artis-artis yang ya biasa di request juga di Pro 2.
2: Oh gitu, ya. Berarti biasa request di Pro 2 ya?
3: Benar, sering juga nangkring di live-nya Pro 2, live TikTok. Dan sering request di live TikTok.
2: Berarti Kak ini yang paling ditunggu-tunggu penampilan dari siapa nih Kak?
3: Aku sih paling nunggu tuh Nadi bersama sama Gia.
2: Oke, okay, enjoy untuk konsernya ya Kak. Terima kasih.
0: Oke, Noni, thank you untuk update-annya ya di keseruan Baronci Fest 2026. Idi, seru banget deh kayaknya, bikin ngiri nih. Hari ini aku kebetulan juga enggak bisa hadir gitu ya teman Pro 2 ke sana, tapi pastinya aku mau ngasih ucapan have fun aja buat kalian-kalian yang langsung datang ke sana. So, itu dia tadi update untuk keseruan Baronci Fest 2026 hari ini di Ponkasi Mega Mas Manado.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.
4: No matter what. No matter what.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih teman-teman?

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

97,72 FM Radio, teman terbaik kamu. Bukan lagi rumahmu dari Enmesh Kamale. Lagu yang dirilis di bulan September tahun lalu ya, 2025 ini ya. Walaupun bikin galau gitu ya. Bukan lagi rumahmu, tapi pastinya Pro 2 tetap rumahnya teman-teman Pro 2. Kalau mau cari sesuatu yang hangat dan juga pastinya yang seru-seru. Terus habis itu juga teman Pro 2, aku juga masih banyak updatean lagi ya malam hari ini. Terusnya habis itu juga nanti aku bakal live ya. Aku mau ngingetin lagi, nanti aku bakal live TikTok di jam 9 sampai jam 11 waktu Indonesia Tengah ya. Jadi make sure kamu jangan sampai ketinggalan gitu kan. Langsung aja nanti ke TikTok Pro 2 RRI Manado, duanya angka. Terus ini dia nih kabar yang aku mau share ke kamu-kamu, apalagi kalau kamu adalah monstis ya, pastinya bakal ditunggu-tunggu banget nih infonya. Karena akhirnya Baby Monster bakal mampir ke Jakarta buat konser tour dunia mereka. Sini-sini aku kasih bocoran lengkapnya juga ya teman Pro 2, biar kamu juga bisa mulai siap-siap buat war ticket. Aduh, banyak banget tahun ini ya artis-artis mancanegara gitu ya, internasional artis yang bakal datang ke Indonesia ya. Ada The Weeknd, terus habis itu juga nanti ada DWP gitu kan di bulan Oktober. Terus ini juga Baby Monster, ya ampun. Kayaknya aku udah berapa kali ini banyak banget nginfoin ke kalian ya tentang konser-konser yang bakal diadain gitu. Gitu ya di Indonesia ya. Aduh, dan ini dia nih ada lagi. Jadi kamu catat tanggalnya juga ya teman Pro 2. Baby Monster bakal menggelar konser tour dunia bertajuk ini bacanya apa ya? Chom atau Com. Jadi ejaannya CHOOM ya, 2026 sampai 2027 gitu ya di Indonesia Arena pada hari Sabtu 17 Oktober 2026. Mampus enggak tuh barengan sama DWP ininya bulannya ya. Mulai pukul 18.30 waktu Indonesia Barat ya. Dan promotor Temp Presence bersama Live Nation juga udah resmi merilis 6 kategori tiket yang bisa kamu pilih. Yang pertama ada Cat 4A or 4B Restricted View dengan harga Rp1.100.000. Di atasnya ada Cat 3A, 3B Restricted View seharga Rp1.400.000. Dan kalau mau pandangan kamu juga yang lebih pas juga, lebih enak gitu ya, ada Cat 2 seharga Rp2.400.000 dan Cat 1 seharga Rp3.150.000 nih ya. Dan buat kamu yang pengen lebih deket lagi, sedekat mungkin udah dapet benefit keren juga, ada VIP Soundcheck AB Festival Standing seharga Rp3.500.000. Dan yang paling eksklusif ada Monstis VIP Box dengan harga Rp4.150.000. Gimana tabungan kamu, aman? Udah siap belum nih buat ketemu langsung sama Parita, Chiquita, Rami, Asarora, Luka, dan Ahyun? Hai, siapin mental dan jempol kamu juga nih buat war tiket nanti ya. Pastinya kamu banyak banget saingannya nih. Sambil nemenin kamu menghitung-hitung uang lagi dan menabung. Habis ini kita dengerin dulu ya salah satu lagu hits juga dari Baby Monsters, Like That. So make sure you don't go anywhere. Stay tuned only on 97.7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Energy.
3: Hit music.
2: Your number one station in your heart.
3: The music.
4: Cuma di Produ FM yang bisa bikin teman Produ single lo.
3: Produ FM, teman terbaik kamu.
5: Balik lagi di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Pastinya di 97.7 Produ FM Manado, teman terbaik kamu. Aku mau ngingetin lagi buat teman Pro 2 ya, apalagi teman Pro 2 mungkin yang mobilitasnya tinggi banget gitu kan ya, terus sekarang juga lagi di jalan gitu ya, atau mungkin sekarang posisinya juga karena long weekend, akhirnya staycation deh di luar kota gitu ya. Tapi kamu tetap gak mau ketinggalan gitu keseruan kayak sekarang nih, Jaga Malam bareng aku. Nah, tenang aja, kan sekarang udah ada satu aplikasi yang bisa kamu jalanin ya. Jadi di dalam genggaman kamu, kamu udah bisa dengerin siaran Pro 2 gitu ya. Nah, gimana caranya? Langsung aja meluncur ke App Store ataupun Play Store di smartphone kamu ya. Terus download aplikasi RRI Digital. Sekali lagi, aplikasi RRI Digital. Nah, di sana, di aplikasi sakti itu, kamu bisa dengerin Pro 2 Manado dengan suara atau modulasi yang jernih banget dimanapun kamu berada, selama kamu punya device sama punya kuota internet. Pokoknya selama ada internet aman aja ya, kamu langsung aja download dari App Store atau Play Store gitu ya. Dan gak cuman itu, kamu juga bisa akses berita terupdate, dengerin podcast dan konten-konten lainnya gitu ya di aplikasi RRI Digital itu. Jadi satu aplikasi untuk semua konten. Bahkan gak cuma siaran Pro 2 Manado, kamu juga bisa explore semua program RRI ya, baik Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, semuanya di situ ada. Terus habis itu RRI dari Sabang sampai Merauke juga ada semua di RRI Digital ya. Jadi gak ada alasan lagi deh tuh buat kamu alasan gitu, excuse bilang aduh sinyal radionya kurang oke nih di sini, kresek-kresek gitu ya. Enggak ya, gak bisa ya, karena di aplikasi itu kamu bisa dengerin siaran kita dimanapun dan kapanpun. Dan pastinya karena lewat RRI Digital, kita bakal terus nemenin kamu juga ya teman Pro 2. Aku nih bakal nemenin kamu sampai tengah malam nanti ya. Dan pastinya di satu aplikasi semua layanan ada di situ semua. Buat yang belum download, yuk download sekarang juga biar kita pastinya makin dekat.

0: Warna merah melambangkan apa?
1: Beranilah.
0: Kalau putih?
1: Ya pasti suci.
0: Nah, kalau warna ungu?
1: Sorry, warna janda kan?
0: Ah, gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.
2: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Tahukah kamu bahwa secangkir kopi bukan hanya soal rasa dan aroma? Di balik kandungan kafeinnya, kopi memiliki manfaat kesehatan yang mungkin belum kamu tahu. Menurut penelitian dari Universitas Johns Hopkins, konsumsi kafein dalam jumlah sedang bisa meningkatkan daya ingat dan kemampuan memproses informasi. Inilah yang membuat kopi sering menjadi teman setia di pagi hari, khususnya saat kamu butuh energi ekstra untuk memulai aktivitas. Namun, jangan lupa, efek kafein bisa berbeda pada setiap orang. Jadi, pastikan konsumsi kopi kamu tidak berlebihan agar tetap mendapatkan manfaat yang optimal.

0: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Balik lagi di 97,7 Prodo FM Manado, teman terbaik kamu. Kita balik lagi di Cozy Night ya, edisi Sabtu malam atau edisi malam minggu, di mana kita bisa deep talk ya teman Prodo 2. Tempat kamu bisa curhat-curhat gitu ya, terus dapet psikolog gratis deh tuh ya kan, yaitu aku. Jadi malam hari ini ya, karena udah masuk sesi Cozy Night juga sampai tengah malam nanti, jadi welcome buat kamu-kamu yang baru gabung juga ya di Pro 2 Manado malam hari ini di Jaga Malam, dan pastinya di program Cozy Night ini ya. Dan di jam-jam yang makin malam begini gitu ya, suasananya emang paling pas banget buat kita ngobrol-ngobrol yang kayak gini aja ya teman Pro 2, santai aja di talk gitu kan, sambil selonjoran kali ya kamu nih yang di rumah gitu ya, ada yang maskeran gitu ya, atau yang mungkin nge-game aja di rumah gitu kan, sambil rebahan manja juga di kasur ya kan. Nah biar malam minggu kamu gak garing, aku mau ajak kamu juga nih buat ngobrol-ngobrol tentang suatu pilihan. Pilihan apa sih? Jadi gini, aku mau ngajak halu aja bentar ya. Kira-kira coba deh kamu bayangin kalau misal tiba-tiba malam ini kamu dikasih kekuatan super dan disuruh pilih salah satu dari dua opsi ini, kira-kira kamu bakal pilih opsi yang mana gitu ya. Jadi opsi pertama itu kamu diberi kesempatan buat balik ke masa lalu. Nah, entah buat benerin kesalahan, ngulang momen paling bahagia, atau mungkin buat mutusin mantan lebih cepet biar gak rugi waktu. Terus yang kedua, kamu bisa ngelihat masa depan. Jadi kamu tahu nih, 5 atau 10 tahun lagi kamu bakal kayak gimana, sesukses apa, atau masih gitu-gitu aja, nikah sama siapa, atau minimal bisa tahu nomor lotre gitu ya. Tapi kayaknya sekarang tuh gak ada lotre ya di sini ya. Kayaknya aku gak pernah denger sih, paling undian gitu ya, undian-undian dan hadiah gitu ya, biar mendadak kaya raya gitu kan. Ya gak apa-apa lagi, halu-halu aja dikit. Jadi kamu tim yang mana nih? Kalau misal punya kekuatan super, lebih pilih kembali ke masa lalu atau mau ngintip masa depan gitu ya? Kasih tahu aku pilihan kamu gitu ya, beserta alasannya yang paling kocak gitu ya, atau yang paling halu juga gak apa-apa. Pokoknya makin gila makin asyik. Bisa ke WA di 0851908897 ataupun di TikTok Pro 2 RRI Manado, duanya angka terus ya. Yang mau request lagu boleh, tapi asalkan udah ngasih tahu pilihannya ya. Kamu kalau suruh pilih kekuatan super, kamu pilih yang mana? Balik ke masa lalu atau ngintip masa depan? Terus formatnya nama, asal kamu dari mana atau dengerin dari mana boleh gitu ya. Terus habis itu kamu mau pilih yang mana tuh? Mau pilih yang bisa kembali ke masa lalu, benerin masa lalu, atau untuk ngintip masa depan, lebih suka yang mana tuh? Tinggal pilih ya. Jadi langsung aja cus ya ke TikTok Pro 2 RRI Manado. Aku udah live ya di malam hari ini. Terus bisa juga lewat WA 0851908897. Ini sebenarnya ada beberapa yang udah join di TikTok ya. Dia langsung request-request aja nih ya. Aku kasih tahu boleh request, asalkan apa? Asalkan sharing dulu. Kamu pilih dulu, kamu lebih suka balik ke masa lalu atau ke masa depan?

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan. Yeah.

0: Imuna, ngapain sih kita mesti lewat jalan sini? Takut.
1: Alah, emangnya kenapa?
0: Jalan sini kan kalau malam gelap banget, dan gitu sepi lagi. Ih, serem. Dan itu apa, Korla?
1: Apa? Apa sih? Mana?
0: Itu kan hantu.
1: Tunggu dulu, Korla. Jangan lari dulu. Itu kucing, Korla. Mata kucing yang menyala dalam gelap. Ih. Mengapa mata kucing menyala dalam gelap? Karena mata kucing memiliki struktur pemantulan cahaya yang khusus. Nah, struktur tersebut bernama tapetum lucidum, yang bisa nampak menyala saat malam hari. Tapetum lucidum ini berasal dari bahasa Latin, yang berarti lapisan bersinar. Nah, itulah kenapa seringkali kita lihat mata kucing menyala atau bersinar dalam gelap. Nah, begitu, Korla. Jadi bukannya hantu. Ya, Korla, kenapa kamu kabur?
2: Kamu kabur.

0: Jangan.
1: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
3: 3, 2, 1. It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

Balik lagi di 97,7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu. Masih di Kozinet juga ya, di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Dan teman Pro 2, aku mau potong sebentar ya sesi ngobrol kita di malam hari ini ya. Karena ada informasi penting dan darurat juga yang baru aja aku tahu nih ya teman Pro 2. Jadi bagi kamu yang sekarang malam minggu ini lagi berada di sekitar area pusat kota Manado ya, alias di daerah kawasan Mega Mall atau Mega Mas gitu ya, atau mungkin ada kerabat juga yang lagi nongkrong di sana, ternyata baru aja terjadi kebakaran juga ya di Mega Mall Manado pada baru ini nih, baru sekitar jam 9:30 barusan itu ya. Jadi kejadian ini juga yang aku lihat ya dari updatean sementara itu sempat membuat para pengunjung panik dan juga langsung berhamburan keluar gedung untuk menyelamatkan diri ya teman Pro 2. Dan berdasarkan informasi sementara yang kami terima gitu ya, dari sejumlah orang-orang yang di lokasi juga api diduga berasal dari salah satu tenan yang ada di dalam mall gitu ya. Dan sampai saat ini penyebab pasti dari kebakaran tersebut juga masih belum diketahui begitu ya secara pasti, dan proses penanganan dari pihak terkait serta petugas pemadam kebakaran juga terpantau masih terus berlangsung di lapangan. Dan hingga kini api juga masih belum padam ya teman Pro 2. Jadi kalau misal kamu ada di lokasi, boleh juga ya buat share gitu kan, gimana update-nya di sana. Bisa lewat WA di 0851-9088-9797, atau bisa juga joinnya lewat TikTok aja Pro 2 RR Manado, duanya angka gitu ya. Langsung aja di update. Terus habis itu juga untuk kamu-kamu yang mungkin keluarganya, kerabatnya, temannya, atau siapapun yang lagi ada di lokasi juga segera di update, dicek gitu ya gimana kondisinya. Jadi apalagi juga buat kamu yang kamu sendiri ada di sana, harap tetap berhati-hati, cari jalur evakuasi yang aman juga gitu ya. Dan pastinya prioritaskan beri jalan bagi armada pemadam kebakaran yang sedang bertugas juga ya teman Pro 2. Kita doakan bersama semoga api bisa segera dipadamkan dan gak ada korban jiwa juga dalam peristiwa ini pastinya. Dan aku juga bakal terus pantau perkembangannya untuk kamu. Dan sekarang kita kembali lagi ke Cozy Night ya.

Malam hari ini udah ada yang join juga di TikTok Pro 2 RRI Manado nih, teman Pro 2 ya. Ada siapakah ini? Oh, ada username-nya Lexi ya. Katanya kalau disuruh milih, dia lebih pilih balik ke masa lalu bahagiain almarhumah mama yang udah enggak ada semenjak masih MIO madrasah ibtidaiyah ya, berarti pas SD ya, ini ibtidaiyah SD berarti sebagai penebusanku katanya. Katanya maunya balik ke masa lalu aja karena mau bahagiain almarhumah mama. Kalau udah gini jadi bawaannya mellow ya. Kalau udah bawa orang tua gitu, apalagi misal yang sudah wafat gitu ya. Aduh, hatiku tidak bisa ini. Aduh. Karena aku juga sama gitu. Aku juga kan ngerasain gitu ya, kehilangan orang tua ya. Dan pastinya jangan bersedih lagi ya Lexi ya. Karena malah nanti kalau misal kita terlalu larut sama kesedihan, kasihan orang tua ya, kasihan mama gitu. Jadi kamu harus tabah, okay? Katanya thank you Mbak Vika, nothing feels more comforting than leaning on mom's shoulder. Itu benar banget sih. Aku setuju banget kalau itu ya. Karena kehilangan orang tua, kehilangan ibu, apalagi ya kehilangan mama, itu tuh kayak kehilangan matahari gitu. Jadinya kayak gelap banget kan hidup ini tanpa cahaya. Terus Lexi juga bilang katanya long weekend, pagi lari, pulang nyuci baju, mandi, makan, rebahan. Standarnya anak rantau aja. Emang sih anak rantau biasanya kayak gitu. Paling buat ngilangin homesick gitu kan, menyibukkan diri aja tuh, sok-sokan lari gitu. Padahal lari juga cuman buat formalitas doang, biar pikirannya gak kemana-mana, gak overthinking. Katanya hidup macam apa ini, dikasih libur panjang malah bingung mau ngapain. Aduh, ya gak usah bingung. Daripada bingung, mendingan tetap pantengin terus Pro 2 Manado pastinya di 97,7 FM.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

0: Pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi kegembiraan, dan sebuah tradisi yang terus diwariskan.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Setiap hari,
2: setiap saat,
1: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
2: Teman.

0: rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.

Balik lagi di Cozy Night di Jaga Malam di 97,7 Pro 2 FM Nado, teman terbaik kamu. Masih setia banget nih aku ya, nemenin malam minggu kamu yang biasa-biasa aja itu jadi lebih luar biasa pastinya ya, ditemenin sama aku. Pede banget nih penyiarnya. Dan jangan lupa ya teman Pro 2, tadi kan aku juga udah infoin soal kebakaran di Mega Mall ya. Nah, ya kamu harus bantu juga nih doa ya buat yang ada di sana gitu, semoga enggak ada korban jiwa dan kerugian-kerugian material juga enggak banyak gitu ya. Jadi semuanya juga bisa segera terselamatkan gitu dan juga enggak banyak kerugiannya lah, intinya kayak gitu ya. Dan sebelum kita lanjut lagi di sesi Cozy Night kita tentang aku tadi ngasih pilihan kan, kamu kalau misal dikasih kekuatan super lebih pilih untuk bisa balik ke masa lalu atau bisa ngintip masa depan. Nah, buat kamu-kamu yang mungkin baru gabung gitu ya di Cozy Night malam hari ini, langsung aja gabung ya di WA di 085190889797. Kamu kasih tahu pilihan kamu apa, kamu lebih suka kalau misal kamu dikasih kekuatan super lebih suka balik ke masa lalu atau tahu lebih suka buat ngintip masa depan gitu kan, pengen tahu jodoh aku bentukannya kayak apa nih. Atau juga bisa di TikTok Pro 2 RRI Manado ya, duanya angka gitu. Jadi tinggal kamu pilih aja mau di WA atau di TikTok. Tapi sebelum itu aku juga mau ngasih info lagi. Kalau tadi aku udah ngasih info tentang kebakaran di Mega Mall, dan nanti aku bakal update lagi ya kalau misal ada updatean lagi dari reporter atau tim kita yang ada di lapangan gitu ya. Nah sekarang aku ada informasi lagi ya, masih ada hubungannya juga gitu kan, soal masa lalu dan masa depan. Tapi kalau sekarang ini cerita nyata yang super inspiratif gitu di saat ini ya. Dan pastinya berguna juga buat di masa depan, dan pas banget juga buat nge-recharge semangat-semangat kamu nih yang udah mulai loyo gitu ya. Jadi ada cerita dari seorang cowok nih teman Pro 2, namanya Wafik, lewat akun Instagramnya @wafik.zu. Nih ya, jadi kalau yang kamu mau ngecek di IG-nya langsung aja tuh cus ya. Jadi dia ini membagikan perjalanan hidupnya pasca lulus kuliah tahun 2019 lalu nih teman Pro 2. Pemuda ini ya, si Wafik ini asalnya dari Temanggung yang sekarang tinggalnya di Bandung, dan mengaku sempat bingung banget karena merasa dia ini gak punya privilege yang gede gitu ya, gak punya privilege besar, gak punya privilege sebagai anak dari orang yang mungkin berada gitu ya, baik secara materi maupun relasi atau orang dalam gitu ya. Bahkan nih dia udah sempat juga melamar katanya ke sekitar 50 perusahaan loh. Tapi tahu gak, semuanya berakhir dengan penolakan. Nah ini juga nih, mungkin kamu-kamu yang lagi ngalamin hal yang sama juga, ditolak sama banyak perusahaan dan sampai sekarang belum dapat kerja, kamu wajib banget dengerin cerita dari dia nih ya. Dan pastinya kebayang lah ya gimana tuh rontoknya mental kalau di posisi kayak gitu, sampai puluhan perusahaan menolak kita gitu ya untuk bekerja. Tapi kerennya si Wafik ini teman Pro 2, di tengah kondisi yang serba gak pasti itu, Wafik tetap bergerak alias gak nyerah. Dia bareng temannya justru tergerak buat membangun sebuah yayasan bernama Ed Sahabat Pedalaman yang fokusnya membantu wilayah-wilayah pelosok di sana. Ih, keren banget. Intinya sih itu ya teman Pro 2, jadi jangan berhenti. Apapun rintangan, apapun halangan yang ada di depan kamu yang berusaha menjatuhkan kamu atau melemahkan kamu, kamu harus tetap bergerak kayak si Wafik ini. Dengerin ya teman Pro 2 tuh, kadang penolakan itu bukan akhir dari segalanya, tapi justru jalan buat kita bikin sesuatu yang jauh lebih besar gitu kan. Apalagi buat kamu yang mungkin sekarang lagi ngerasa stuck atau lagi berjuang nyari kerjaan, tetap semangat pastinya. Dan siapa tahu bisa jadi inspirasi juga nih Wafik untuk bikin sesuatu yang berhubungan sama sosial gitu ya, yang berguna bagi orang sekitar kamu.

Oke deh, lanjut aja dulu ya. Aku mau ke TikTok lagi nih ya. Tadi udah ada yang join juga dari Pak Budi di Medan ya. Pak Budi di Medan nih seperti biasa penonton setia juga ya dari live TikToknya Pro2 Manado gitu ya. Aduh, gimana Pak Budi di Medan? Aman? Cuacanya gimana kira-kira? Boleh kali share juga. Ya kan, terus habis itu tadi Pak Budi join dan bilang katanya kalau disuruh milih untuk superpower, Pak Budi lebih suka untuk kembali ke masa lalu katanya waktu masih ada papa, sama bisa tempat curhat sekarang udah gak ada lagi dua-duanya. Oh oke, okay. Jadi Pak Budi lebih pilih kembali ke masa lalu karena masih ada papa waktu itu ya, dan bisa juga jadi tempat curhat gitu kan ya Pak ya. Terus habis itu sekarang berarti orang tua dua-duanya udah gak ada ya Pak ya. Kan tadi Bapak bilang gak ada lagi dua-duanya nih. Waduh, saya turut berduka juga ya Pak ya. Dan mudah-mudahan Bapak tetap semangat ngejalanin hidup ya. Jangan patah semangat, oke? Okay? Medan mendung katanya Pak Budi nih. Oke lah kalau gitu, hati-hati Pak kalau misal masih ada aktivitas keluar rumah ya. Kalau bisa sih udah malam juga mendingan di rumah aja ya, jangan kemana-mana. Apalagi sambil ditemenin Pro 2 ya kan. Waduh, makin mantep lah malam minggunya semuanya nih. Ya ngomongin kalau suruh pilih masa lalu atau ngintip masa depan gitu ya, masing-masing pastinya ada plus minusnya gitu kan. Dan kalau kamu masih mau milih ya silakan sharing aja di 0851908897 atau bisa di TikTok Pro2 RRI Manado, duanya angka. Aku masih live kok ya. Aku mau dengerin cerita kamu, kasih alasan kamu juga kenapa milih untuk bisa ngelihat masa lalu atau ngintip masa depan gitu ya. Dan kalau ngomongin masa depan juga, kamu sendiri punya gak sih kecemasan kira-kira generasi muda itu kira-kira masa depan di dunia tuh kayak gimana gitu kan ya. Termasuk kayak ketakutan akan perubahan iklim, kekhawatiran tempat asal kita bakalan hilang gitu ya. Karena ya banyaknya kejadian kayak gini ya, perubahan iklim dan lain-lain yang mempengaruhi ini juga kan, masing-masing daerah gitu kan ya. Dan rasa frustasi melihat kondisi dunia saat ini gitu ya. Aduh, kamu punya gak khawatiran itu? Aduh, nah makanya dibalik kegelisahan tentang itu, mendingan kamu dengerin lagu satu ini aja karena ada kaitannya ya, yaitu My Hometown is Sinking dari Stephanie Putri.

RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Call Me Miss J. Buku ini ditulis oleh Orisuka. Buku Call Me Miss J mengisahkan tentang keseharian kehidupan seorang remaja perempuan yang bernama Lea. Lea seorang remaja perempuan yang sederhana, yang selalu menemukan dirinya terjebak dalam masalah-masalah khas remaja perempuan pada umumnya. Salah satunya masalah jerawat dan kepercayaan diri yang rendah. Novel Call Me Miss J karya Orisuka adalah kisah yang menginspirasi, mengangkat kehidupan sehari-hari dengan dialog yang ringan dan mudah didekati. Dalam kisah ini, Lea menghadapi jerawat-jerawat yang bandel di wajahnya yang membuatnya merasa minder dan kurang percaya diri. Namun, satu ketika dia bertemu dengan Raya, seorang cowok pendiam di sekolahnya. Pertemuan itu membawa perubahan dalam pandangan Lea tentang kecantikan. Lea mulai menyadari bahwa kecantikan tidak hanya berasal dari penampilan fisik, melainkan juga dari hati dan sikap seseorang. Ini menginspirasi Lea untuk bangkit dan maju menjadi kandidat kuat ketua OSIS di sekolahnya. Novel ini tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan pesan yang kuat kepada kaum milenial. Call Me Miss J adalah novel yang layak dibaca, mengingatkan kita bahwa kecantikan sejati tidak hanya terlihat dari luar, tetapi juga dari dalam. Demikian esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap Weasel Shark. Weasel Shark ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita Weasel Shark ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

107,7 Pro 2 FM Edu, teman terbaik kamu. Aku berjanji dari Fabio Aster ya, sesuai juga nih lagunya sama. Jadi aku juga yang bakal nemenin kamu sampai tengah malam nanti pastinya di sini. Oke. Okay? Kamu juga jangan mana-mana, makanya tetap temenin aku dan kita deep talk bareng ya di live TikTok Pro 2 RRI Manado sekarang ya. Yang belum join langsung join ya. Pro 2 RRI Manado, duanya angka. Masih di Cozy Night dengan topik kita juga ya tadi, kalau kamu dikasih pilihan antara dua nih, kamu mau balik masa lalu atau mau ngintip masa depan gitu kan. Buat yang baru gabung ya, mungkin yang belum tahu gitu kan, lagi ngobrolin apa sih kayaknya gitu kan. Itu ya tadi topiknya ya. Kamu kalau misal punya superpower gitu ya, di kalau misal disuruh milih ada dua superpower, kamu lebih pilih balik ke masa lalu atau ngintip masa depan? Coba share ke sini ya di WA, boleh di 0851-9088-9797 ataupun juga di TikTok Pro 2 RRI Manado. Aku masih live ya. Kita masih punya waktu sampai jam 11 waktu Indonesia Tengah nanti. Jadi tenang aja, masih banyak waktu kita buat ngobrol-ngobrol, yeping, gibah-gibah, seru, oke? Okay? Terus langsung aja aku bacain yang udah masuk juga di TikTok dan WA ya. Sebelumnya di WA dulu deh ya. Di WA ini ada Ica ya. Ica jauh nih dari Malang. Dia bilang katanya lebih pilih melihat masa depan. Dan alasannya simpel aja sih, agar aku bisa bikin perencanaan untuk mengantisipasi ataupun memaksimalkan clue yang aku dapetin dari hasil ngintip dari masa depan itu, gitu katanya. Katanya kalau milih ngubah masa lalu, mungkin ketika kembali ke waktu semula, semua udah berubah dan pastinya aku bakalan kaget nih karena terlalu mendadak perubahannya. Terus bisa mengakibatkan aku jadi shock dan jadi gak maksimal untuk memanfaatkan potensi aku. Jadi berpikir lagi sih aku untuk bisa balik ke masa lalu, katanya gitu. Menurut aku itu buang-buang waktu dan tenaga banget sih, jadi mendingan ngelihat masa depan. Sebenarnya by logic bener juga sih ya, kalau misal kita ngelihat masa lalu malah jadi ngerubah apa yang sekarang udah terjadi gitu kan ya. Mendingan kalau misal ngelihat masa depan kan jadinya kita tahu nih apa yang bisa diantisipasi dari sekarang gitu kan. Jadinya karena masa depan belum terjadi dan kita udah bisa ngintip, akhirnya kita bisa benerin itu di masa sekarang biar di masa depan gak terjadi hal yang tidak diinginkan. Oh boleh, boleh masuk juga logicnya. Tapi memang ada beberapa orang juga kayak tadi si Lexi ini juga milihnya untuk ke masa lalu karena kan memang ada hubungannya sama kenangan gitu ya. Apalagi kenangan tentang orang yang memang paling disayang, apalagi orang tua. Ini kita ngobrolnya tentang orang tua gitu kan. Kalau udah ngobrolin tentang orang tua apalagi yang udah wafat gitu ya, pastinya aku sendiri kan karena udah ngalamin jadinya ya memang wajar kenapa banyak orang yang masih lebih memilih untuk tinggal di masa lalu di mana orang tua masih ada. Ya karena memang ketika gak ada orang tua ya segelap itu dunia, sesusah itu dan sesedih itu. Aduh. Tapi memang ada beberapa alasan juga gitu ya kenapa kita tuh lebih suka mengingat masa lalu atau bernostalgia gitu ya. Karena mengingat masa lalu atau nostalgia itu adalah respon alami otak untuk mengatur emosi dan juga meredakan stres loh ternyata, teman perdua. Jadi secara psikologis kenangan indah memberikan rasa aman, meningkatkan semangat juga dan menjadi pelarian sementara saat hidup di masa kini itu terasa penuh tekanan gitu loh, teman perdua. Ini berdasarkan jurnal psikologis juga ya teman perdua ya, jurnal psikologi. Jadi secara psikologis memang kenangan indah memberikan rasa-rasa yang tadi aku udah infokan ya. Nah proses ini didorong juga sama beberapa alasan utama loh. Jadi yang pertama regulasi emosi dan mood. Jadi mengakses kenangan hangat itu bisa memicu emosi positif yang berfungsi sebagai mekanisme coping alami untuk menstabilkan suasana hati gitu.
Terus juga bisa memberikan makna kehidupan juga teman Pro 2. Jadi nostalgia itu bisa ngubungin potongan pengalaman hidup kita gitu. Dan ini membantu menegaskan siapa kita juga dan membuat kita merasa bahwa kehidupan kita itu berharga ya. Dan bisa juga proses ini tuh didorong oleh beberapa alasan. Salah satunya merespon tekanan masa kini. Itulah alasan kenapa orang kadang-kadang tuh bisa nostalgia ya. Jadi merespon tekanan masa kini dalam artian dorongan untuk kita tuh bisa mengingat masa lalu cenderung lebih sering muncul saat seseorang itu berada di masa transisi, merasa kesepian atau menghadapi tantangan di masa sekarang. Jadi misal nih kamu lagi ngalamin sesuatu masalah di saat ini gitu ya, dan itulah yang jadi trigger gitu kenapa kamu bisa nostalgia, karena kamu lagi mau mencari rasa aman di masa lalu gitu, ketika kamu masih bahagia gitu ya, di masa-masa bahagia yang kamu inget banget gitu ya di otak. Yang terakhir itu merupakan mekanisme pertahanan diri. Jadi otak itu kan nyimpen memori masa lalu agar kita bisa belajar ya teman Pro 2. Nah, ingatan buruk atau memalukan terkadang muncul juga sebagai alarm sosial agar kita nggak ngulang lagi kesalahan yang sama di masa kini ataupun masa depan. Nah, itu dia alasan kenapa kita masih suka nostalgia nih teman Pro 2. Kamu juga masih suka nostalgia nggak? Ya udah gitu aja. Jadi kalau misal kamu ngerasa terlalu larut atau terganggu sama pikiran tentang masa lalu, terutama apalagi memori buruk gitu ya, ada baiknya untuk ngalihin perhatian ke aktivitas yang positif aja ya, atau konsultasi juga dengan psikolog ya. Cari seek professional medical help gitu ya, untuk dapat penanganan yang tepat pastinya. Oke, aku mau bacain lagi untuk yang udah masuk di TikTok. Tadi kan WA udah ya, jadi sekarang aku mau bacain yang di TikTok dari Olin di Manado. Katanya dia milih masa depan aja karena aku pengen mengetahui apa aku bisa mencapai tujuan yang aku inginkan. Aduh, katanya dia tujuan yang lagi diinginkan, yang dimimpiin itu ingin bertemu idola gitu ya. Karena tanpa kekuatan super aku tak akan bisa. Terus tadi aku sempat nebak nih ya ke Olin, siapakah idolanya? Apakah BTS? Ternyata bener.

Nanti kamu jadinya beneran nih. Semuanya tuh ada di pikiran loh, Olin. Kalau misal pikiran kamu optimis, kalau pikiran kamu tuh positif, pasti apapun yang kamu inginkan itu bisa tercapai. Ada juga nih yang masuk ya dari Anda, katanya nanya, Kak, soal Mall Manado yang terbakar bagaimana tanggapannya? Oh ya, gak ada tanggapannya gimana-gimana sih. Tadi aku juga udah sempet update ya ke teman Pro 2 semua tentang kebakaran ini gitu ya, di jam 9:30 tadi, 1 jam yang lalu. Jadi aku cuman bisa berdoa semoga gak ada korban jiwa di sana ya, gak ada korban luka-luka juga, dan semoga kerugian-kerugian materialnya juga gak banyak, dan semoga yang terdampak pun juga bisa lebih ikhlas menghadapinya gitu ya. Ya, pokoknya jangan sampai ada kerugian-kerugian yang besar dari kejadian kebakaran itu. Dan untuk yang memilih untuk mengingat masa lalu, ya gak apa-apa, diingat itu gak apa-apa. Balik lagi, kayak tadi berdasarkan ilmu psikologi pun, mengingat nostalgia atau mengingat masa lalu itu hal yang gak apa-apa selama itu positif gitu ya. Karena kalau misal kita mengingat masa lalu, ya itu kan salah satu atau satu-satunya obat untuk kerinduan. Betul nggak? Hanya Rindu dari Unmesh.

0: Coba kamu dengerin detak jam itu baik-baik. Tahu nggak, di Indonesia setiap 4 menit ada satu nyawa yang hilang karena TBC. Ya, cuma 4 menit. Waktu yang bahkan nggak cukup buat kamu dengerin satu lagu favorit sampai habis. Sampai hari ini, Indonesia masih betah di peringkat kedua dunia untuk kasus TBC terbanyak. Estimasi kita tembus 1 juta kasus setahun. Dan yang bikin merinding, bakteri ini gak nunggu kita tua dulu buat nyerang. Hampir 70% korbannya justru kita-kita yang lagi di usia produktif. Anak sekolah, mahasiswa, dan kita semua. Masalahnya, TBC itu sering jadi penumpang gelap. Dia bisa sembunyi di tubuh kamu tanpa bikin kamu batuk-batuk. Namanya TBC laten. Kelihatannya sehat, tapi sebenarnya sistem imun kamu lagi digerogoti diam-diam. Kalau sampai kamu telat tahu dan beneran jatuh sakit, kamu harus siap absen dari sekolah atau kampus selama 6 bulan penuh buat minum belasan obat setiap hari. 180 hari hidup kamu bakal habis cuma buat berobat. Itulah kenapa screening dan vaksinasi di sekolah itu krusial banget. Bukan buat nakut-nakutin, tapi buat nge-kick bakteri itu sebelum dia sempat ngerusak mimpi-mimpi kamu. Jangan biarkan diri kamu cuma jadi angka statistik kematian berikutnya. Periksa sekarang, karena nafas kamu hari ini adalah investasi buat masa depan kamu nanti. Setiap 4 menit, satu nyawa melayang karena TBC. Jangan jadi bagian dari mereka. Sukseskan screening TBC di sekolah. Deteksi dini, selamatkan hidupmu.
1: It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: Setiap hari,
1: setiap saat,
0: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pernah nggak kamu ngerasa baru jam 10 pagi tapi otak rasanya udah blank banget? Mau fokus dengerin guru susah. Yang ada cuma pengen tidur atau jajan seadanya, yang penting kenyang. Dulu aku mikir makan bergizi gratis itu ya cuma soal makan supaya nggak lapar. Tapi ternyata ini lebih dari itu. Ini soal amunisi otak. Di setiap piring yang disediakan, ada hitungan protein dan nutrisi yang udah dirancang supaya otak kamu nggak gampang lemot. Karena jujur aja, cita-cita setinggi langit yang kamu punya itu butuh bahan bakar yang berkualitas juga pastinya. Dan yang bikin aku bangga, semua yang kita makan ini berasal dari petani dan peternak lokal di sekitar kita. Jadi, saat kamu menikmati makan siangmu, secara nggak langsung kamu juga lagi bantu memajukan ekonomi orang-orang di sekitar kamu. Ini bukan sekadar makan siang gratis. Ini cara kita buat buktiin kalau di masa depan nanti, generasi kita nggak akan kalah saing hanya karena kurang gizi di masa sekolah. Makan bergizi gratis, cerdaskan otakmu, kuatkan bangsamu. Investasi nyata untuk masa depan kita semua.

0: Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis yang adalah seorang penjahit mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss yang adalah pedagang kain untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Balik lagi di Cozy Night di 97,7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu. Dan kita juga udah sampai di sesi terakhir kayaknya ya di Cozy Night malam hari ini, teman Pro 2. Dan aku mau bacain lagi untuk yang belum aku sapa-sapa ya di malam hari ini. Di WA sih udah gak ada kayaknya ya, tinggal di TikTok aja nih. Di TikTok ada si Olin tadi ya, lagunya kan udah aku puterin barusannya, Makin Aku Cinta itu requestannya Olin gitu. Katanya thanks Mbak Vika, requestan aku udah diputer. Sama-sama, thank you juga udah untuk Olin ya, udah join di TikTok Pro 2 dan udah cerita-cerita juga ya. Semoga keinginan kamu untuk bisa ketemu idola bisa tercapai dan terwujud. Ada juga username-nya MyChiva, katanya milih mengintip masa depan aja. Katanya untuk melihat harga mie ayam jadi berapa. Korelasinya apa ya? Hubungannya apa? Kan mie ayam mah gampang, tinggal kamu datang aja ke warung mie ayamnya terus habis itu tanya, ya kan? Terus katanya request-nya pelarian ke Shalevronka, Kak Menyir, terima kasih. Oke, boleh. Terus alasannya kenapa mau ngintip masa depan nih? Masa iya mie ayam, ada dong alasannya pasti. Ayo dong, ceritain dong. Terus ada juga Akbar ya. Akbar katanya gak bisa milih keduanya, Kak, masa lalu dan masa depan. Akbar, gue tandain ya. Aku tandain ya, kamu nih. Emangnya satu aja gak habis, ini lagi milih dua ya kan. Jadi tenangin diri Anda ya. Tenangin diri Anda, tidak boleh maruk ya. Dua-duanya mau disikat semua, gak boleh. Jadi cuman satu aja ya. Dan tadi katanya si Akbar, ya udah deh mau pilih masa lalu aja katanya. Kenapa sih milih masa lalu? Tadi Chiva katanya mau milih masa depan, Akbar mau milih masa lalu. Kenapa? Kenapa alasannya dong? Ayo ceritain. Aku masih tungguin ya sampai jam 11 nih. Ayo. Dan ngomong-ngomong, tadi kan aku udah bahas soal kenapa kita masih suka mengingat masa lalu atau ada keinginan untuk kembali ke masa lalu gitu ya, atau nostalgia. Nah sekarang aku juga mau bahas kenapa manusia juga ada yang cenderung ingin tahu banget masa depan gitu kan. Contoh nih ya, banyak banget peramal ya, dan peramal terus habis itu dan apalagi ya, kayak ya yang berkaitan dengan ramalan gitu ya, itu masih laku banget gitu ya. Masih banyak banget yang pengen tahu, masih banyak banget yang suka ya. Dan itu kan membuktikan bahwa sebenarnya ada sisi diri kita yang sangat-sangat ingin tahu, sangat-sangat kepo sama rahasia di masa depan gitu ya. Tapi sebenarnya basicnya kenapa bisa kayak gitu, pastinya ada rasa keinginan untuk mengendalikan ketidakpastian di masa depan itu sendiri kan, dan menghindari rasa takut atau cemas ya kan. Ketika kita pingin ngelihat masa depan, berarti pingin mengendalikan ketidakpastian biar menghilangkan rasa takut dan cemas atas masa depan itu sendiri, benar nggak? Karena secara psikologis nih teman Pro 2, otak kita memang dirancang untuk memprediksi resiko agar bisa bertahan hidup gitu. Jadi mengetahui masa depan itu bisa memberi kita ilusi kontrol, padahal hidup itu memang penuh dengan hal-hal yang tidak terduga sih pastinya. Dan mungkin aku mau ngasih sedikit alasan utamanya ya, kenapa kita pengen tahu masa depan gitu ya. Yang pertama, adanya survival instinct ya, jadi dorongan biologis. Jadi itu wajar banget manusiawi, karena bagian otak kita itu kayak di bagian amigdala, itu selalu scanning bahaya gitu ya, bisa nge-scan bahaya. Nah, saat kita menebak-nebak apa yang akan terjadi, sebenarnya kita lagi mempersiapkan diri kita untuk ngindarin skenario terburuk atau worst case skenario gitu. Terus yang kedua, ada kebutuhan akan rasa aman atau secure ya. Dan ketidakpastian dari masa depan itulah yang seringkali memicu kecemasan kita, ya gak sih? Mengetahui apa yang bakal terjadi besok hari pastinya bikin kita jadi lebih tenang dan stabil, karena udah tahu besok bakal ada apa. Next yang ketiga, keinginan untuk merencanakan. Jadi
karena kita tahu di masa depan itu gak pasti, jadinya kita kepo banget kan, mau ada apa sih di masa depan gitu. Jadi keinginan untuk tahu di masa depannya itu karena ada keinginan untuk planning gitu, merencanakan agar tidak terjadi hal-hal yang gak diinginkan gitu. Jadi dorongan itu ya karena kita perlu tahu arah masa depan untuk menetapkan tujuan hidup juga, dan langkah apa yang harus diambil gitu. Mulai dari karir hingga finansial, semuanya butuh planning. Ini mah Capricorn banget sih. Aku banget, aku paling sebel yang namanya hal yang gak well prepared dan gak direncanakan, semua serba spontan, itu sangat-sangat menyebalkan. Kalau aku bisa mencari tahu caranya gimana bisa ngelihat masa depan, kayaknya it would be better, I think, gitu kan. Terus yang terakhir, dari tiga yang tadi ada lagi nih yang terakhir, mendapatkan kepuasan, reward anticipation. Jadi otak manusia memang sangat-sangat menyukai kepastian akan hasil yang memuaskan gitu ya. Dan mengetahui kesuksesan di masa depan pastinya bisa memicu hormon dopamin kita, jadi bikin kita lebih bersemangat gitu. Dan teman berdua, kecemasan memang adalah hal yang wajar ya, tapi kalau misal berlebihan dampaknya justru bisa merugikan gitu ya. Jadi menurut jurnal-jurnal psikologi juga, rasa cemas akan masa depan itu yang gak terkendali itu bisa memicu stres loh, hingga mengganggu produktivitas juga. Jadi mengingat masa depan adalah sesuatu yang sangat misterius, fokus pada rencana di masa kini pastinya bisa jadi jalan keluar terbaik. Dan minimal banget sih, maksimal sih ya, maksimal banget paling gak usah sampai setahun ke depan kita harus tahu ada apa ya teman pro 2. Ya paling gak sampai seminggu ke depan kita tahu, atau setahun dua tahun ke depan kita tahu mau ngapain, itu udah cukup ya.

Dan seru banget dengerin dengerin kehaluan kalian nih malam ini ya teman Pro 2 ya. Baik ada yang lebih memilih ke masa lalu ataupun ke masa depan, semuanya valid ya. Semuanya aku dengerin, semuanya unik menurutku. Dan mau balik ke masa lalu atau ngintip masa depan, yang paling penting adalah gimana kita nikmatin hari ini dengan sebaik-baiknya ya teman Pro 2. Masa lalu tuh udah lewat, buat jadi bahan ketawaan aja, bahan evaluasi, bahan roasting diri sendiri aja. Dan masa depan itulah kita yang bikin seru dari sekarang, kita yang planning dari sekarang. Tapi kalau aku seru milih, aku lebih pilih untuk ngintip masa depan kayaknya sih. Karena aku sangat-sangat well prepared, aku sangat-sangat suka kepastian dan kestabilan gitu ya. Jadi kayaknya kalau tahu sesuatu dari jauh, it would be better, I think. Balik lagi ya. Makasih banyak buat yang udah setia nemenin ya kamu-kamu semua. Dan pastinya berbagi cerita juga bareng aku dari tadi. Dan aku Vika Hamzah, izin pamit dari Cozy Night dan juga Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam, edisi Sabtu 16 Mei 2026 ini ya. Dan happy long weekend sekali lagi. Tapi long weekendnya tinggal besok aja ya. Selamat menikmati sisa akhir pekan kamu pastinya. Dan semoga istirahat kamu maksimal juga malam ini ya. Dan pastinya jangan lupa ya buat teman-teman yang di Manado juga nih saat ini, bantu doa juga untuk yang kebakaran di Mega Mall ya. Semoga tidak ada korban jiwa dan korban luka juga gak ada, dan kerugian material juga bisa diminimalisir gitu kan ya. Dan semua all good gitu ya, everything okay gitu. Dan pastinya juga harus terus dengerin 97,7 FM Pro 2 Manado. Dan kamu bisa dengerin, sekali lagi aku ingetin, untuk yang belum download, buruan download aplikasi RRI Digital. Karena melalui aplikasi RRI Digital, kamu bisa dengerin siaran kita dimanapun dan kapanpun. Bisa dengerin aku cuap-cuap juga dimanapun dan kapanpun gitu ya. So pokoknya kamu mau pilih, mau bisa lihat masa lalu ataupun masa depan, yang penting kamu jangan lari dari kehidupan dan jangan lari dari kenyataan ya. Dan aku bakal nemenin kamu sampai 1 jam ke depan dengan jazz music untuk nemenin rehat kamu. So after this, pelarian dari Kesha Lefronka akan nemenin kamu. Make sure you don't go anywhere. Stay tuned only on 97.7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

Zaman boleh berubah, tren bisa berganti, tapi satu hal yang gak boleh kita tinggalin, yaitu nilai-nilai Pancasila. Dari toleransi antar teman sampai saling bantu di tengah kesibukan, dari berani berpendapat sampai mau dengerin pendapat orang lain, semua itu wujud nyatanya Pancasila loh. Oh iya, ngomongin Pancasila, bukan cuma soal hafal 5 sila aja, tapi soal ngejalanin nilainya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita anak muda punya peran penting, bangun bangsa bukan nunggu nanti, tapi mulai dari sekarang. Yuk jadi generasi keren yang gak cuma cakap digital, tapi juga kuat akan nilai. Pancasila, dasar kita, arah kita.

dengan esensi buku. Teman Pro 2, Mark Manson dalam buku yang ditulis dengan judul Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat. Buku ini berfokus pada gagasan bahwa kita seringkali terlalu peduli tentang hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu penting dalam hidup kita. Mark Manson mengajak kita untuk lebih memilih dengan bijak apa yang seharusnya kita pedulikan dan apa yang seharusnya kita abaikan. Teman Pro 2, Mark Manson berbicara tentang konsep bodo amat yang mengajak kita untuk lebih santai, dekat menghadapi kehidupan, dan tidak terlalu terbebani oleh ekspektasi masyarakat atau tuntutan sosial. Ia mengajak kita untuk menilai ulang nilai-nilai dan prioritas kita dalam hidup serta memfokuskan energi kita pada hal-hal yang benar-benar memiliki makna bagi kita. Manson juga membahas konsep nilai-nilai kehidupan dan mengapa penting untuk memiliki nilai-nilai yang jelas dalam hidup kita. Buku ini menginspirasi kita untuk lebih otentik dalam mengambil keputusan dan mengakui apa yang benar-benar mereka pedulikan tanpa terlalu khawatir tentang apa yang orang lain pikirkan. Teman Pro 2, inti dari buku ini adalah mengajak kita untuk hidup dengan sederhana, lebih otentik, dan lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup kita tanpa terlalu membebani diri dengan ekspektasi dan tuntutan yang tidak terlalu penting. Demikian esensi buku dengan judul Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat, karya Mark Manson. Dari RRI untuk Indonesia.

0: Akhirnya bonus 3 bulan udah cair. Seneng deh, akhirnya aku bakal investasi untuk pertama kalinya nih.
1: Wih, investasi. Emang mau investasi kemana sih?
0: Ya, kemana aja. Yang penting, untungnya gede.
1: Tapi mesti hati-hati ya. Jangan sampai ketipu. Nanti jadinya investasi bodong. Bukannya untung, malah buntung.
0: Hah? Investasi bodong? Emang zaman sekarang masih ada ya?
1: Masih lah. Makanya tetap hati-hati aja. Selalu cek ciri-cirinya. Ngejanjiin dapat keuntungan tinggi dalam waktu singkat gak? Punya izin resmi dari lembaga atau enggak? Sama ngasih tekanan buru-buru buat investasi gak? Apalagi ngasih klaim kalau gak ada resiko sama sekali. Itu tuh yang harus dicurigain.
0: Waduh, gimana caranya nih buat ngehindarin dari penipuan investasi bodong?
1: Selain hati-hati sih, kamu juga wajib teliti dalam memilih investasi. Jangan lupa juga dicek tuh ada daftarnya nggak di OJK, biar kamu juga bisa ningkatin investasi kamu nantinya.
0: Pelan-pelan dong, lagi dicatat nih biar nggak kena tipu sama investasi bodong.

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

0: P. Siapa ya? Bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P. R. Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial S.A.T.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Star kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T. Pemimpin Perang Padri. T. Siapa ya?
1: T. Kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.

RRI dengan esensi buku. Teman Pradua, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Anak Rantau, karya dari Ahmad Fuadi. Teman Pradua, novel ini diceritakan kisah seorang anak SMP yang bernama Happy. Ia menjadi anak rantau di kampung halaman ayahnya, dan sejak lahir Happy tinggal bersama ayah dan kakaknya Dora di Jakarta. Ibu Happy sudah lama meninggal saat melahirkan Happy. Dan Happy ini merupakan keturunan orang Minang, ayahnya bernama Martias dan ibunya bernama Nurbaiti. Cerita berawal dari pembagian raport akhir semester di sekolah Happy. Saat Martias mengambil raport Happy, ia terkejut mendapati raport anaknya kosong tanpa goresan sedikit pun. Setelah mendengar penjelasan wali kelas Happy, Martias bingung sekaligus geram. Karena setahunya, Happy adalah anak yang pintar, cukup berprestasi, dan jarang sekali bolos. Namun anggapan itu ternyata salah. Saat libur semester, Martias mengajak Happy pulang ke kampung halamannya Tanjung Durian, salah satu desa di Sumatera Barat. Selama ini Happy memang belum pernah pulang ke desa ayahnya. Suasana Danau Talago yang tenang dan jauh dari hiruk-pikuk kota Jakarta membuat Happy sangat menikmati liburannya. Setelah 2 minggu berlibur di Tanjung Durian, Martias mengungkapkan kepada Happy bahwa ia harus ke Jakarta tanpa Happy. Happy harus tinggal bersama kakek dan neneknya, serta melanjutkan pendidikannya di kampung tersebut. Happy tidak mau tinggal di kampung itu, dan bersikeras ikut ke Jakarta bersama ayahnya. Dan pada hari keberangkatan ayahnya ke Jakarta, Happy berlari mengejar bus yang ditumpangi ayahnya, sehingga pakaian yang ada dalam kopernya berceceran di jalan. Peristiwa kepergian ayahnya itu membuat Happy menyimpan benci dan dendam kepada ayahnya. Mulai saat itu, Happy menjalani hidupnya sebagai anak rantau di kampung ayahnya. Hari-hari di kampung dipenuhi dengan amarah dan dendam terpendam kepada ayahnya, serta ambisi untuk pergi ke Jakarta dengan uangnya sendiri. Selama membaca novel ini, pembaca diajak berpetualang bersama Happy dan kedua sahabatnya Atar, si penembak jitu, dan Zen, si penyayang binatang. Petualangan 3 sahabat ini dimulai saat mereka memutuskan membentuk tim detektif cilik. Tim inilah yang mengantar Happy dan kawan-kawannya menuju sarang elang, lelaki bermata harimau, maling kampung, dan bahkan sindikat biduk hantu. Dalam novel ini, sangat banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Para orang tua dapat belajar bagaimana cara mendidik anak dan apa konsekuensi yang akan ditanggung apabila salah dalam mendidik anak. Anak-anak juga akan belajar bagaimana menyingkapi hidup yang tidak sesuai dengan keinginan. Serta khalayak umum pun dapat belajar bagaimana harus bersikap dalam kehidupan bermasyarakat. Hal inilah yang mengajarkan kita untuk belajar tentang adat istiadat. Adat istiadat juga banyak dihadirkan dalam cerita di dalam novel ini dan membuat para pembaca sedikit tahu tentang adat Minang. Bahkan Ahmad Fuadi juga menyajikan pepatah-pepatah khas Minang dalam novel ini. Melalui novel ini, Ahmad Fuadi juga ingin menyampaikan bahwa adat dan budaya tidak pernah bertentangan dengan ajaran agama. Adat dan budaya selalu selaras dengan ajaran agama. Selain itu, novel ini juga menyiratkan bahwa ketidakpedulian terhadap budaya akan menyebabkan hilangnya kebudayaan itu sendiri. Demikian esensi buku Anak Rantau dari RRI untuk Indonesia.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

Dengan terdengarnya irama musik ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian penyelenggaraan siaran kami di hari ini di tanggal 16 Mei 2026. Baik siaran pagi, siang, sore, dan malam ini. Saya Fika Hamzah dan atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi teman-teman Pro 2. Kita berpisah untuk berjumpa kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Program 2, Manado.

Provinsi Sulawesi Utara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia, program kedua teman-teman ikuti melalui 97,7 MHz. Membawakan siaran hari ini di tanggal 17 Mei 2020.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Ayu, Nana ada baca buku apa itu?
1: Oh ini, buku tentang pencegahan stunting. Biasalah, mama muda masih perlu banyak belajar dong.
0: Oh, cegah stunting bukannya yang penting rajin pergi posyandu?
1: Ya enggak gitu Ferguson, cuman memang sebenarnya sederhana sih.
0: Hah? Maksudnya bagaimana?
1: Ada beberapa hal kuah yang orang tua boleh mau baking. Rupa menyusui eksklusif selama 6 bulan pertama. Kong, abis itu perhatikan makanan pendamping ASI sesuai umur dan kebutuhan. Kong, pastikan DP pola makan seimbang, misalnya DP kandungan nutrisi, vitamin, dan sebagainya.
0: Sudah, cuma itu?
1: Masih ada. Jangan lupa le rutin periksa kesehatan di posyandu atau puskesmas, for pantau anaknya perkembangan. Dan yang paling penting sih selalu jaga kebersihan, noh.
0: Wow, lumayan, Kang. Makasih DP info.
1: Pokoknya jangan sampai torang pe buah hati tak ganggu DP perkembangan. Cegah stunting dari sekarang.
2: Teman terbaik kamu.

0: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus-menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

Tahu nggak sih, kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh. Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya, seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini?

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh Pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan mas

Masih bersama saya, Mama Eka. Dalam acara Jamu, jangan mau ditipu. Kira hidup cermat, biar kamu tidak jadi korban penipuan data pribadi. Jangan asal memberikan foto KTP, password, alamat, dan kode OTP-mu kepada orang yang tidak dipercaya, apalagi tidak dikenal. Dan jangan klik link mencurigakan dari pesan WhatsApp-mu. Gampang banget kan? Ingat pesan penting ini, dan sampai bertemu kembali dalam acara Jamu. Jangan mau ditipu. Pro 2 FM.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
0: Udah, Dio.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
6: Ini.
7: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
8: It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
9: Jangan lupa like, share, dan subscribe. Random

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Yes!
1: Apa sih? Yes, yes, yes, yes.
0: Eh, pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin,
1: Eh, stop, stop, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

Pernah gak sih lagi di tempat sepi terus perut kamu bunyi? Udah gitu semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me.
3: Thank you.
2: Kumaon.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri. Setiap hari,
7: setiap saat,
0: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan. This is 97.7 Pro 2.

0: panas sekali.
1: Hei, kenapa? Kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus, apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan, dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong Ray.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci Ray, ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

97,7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Hai teman-teman Pro 2, bareng Jihan di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Nemenin kalian semua teman-teman hari ini di hari apa nih? Di hari Minggu ya. Semoga hari ini berjalan dengan baik dan juga lancar. Biarpun hari ini sangat amat mendung, tapi semoga planning-planning kalian buat healing dan juga melakukan segala aktivitas gak terganggu ya guys. Aku bakal nemenin sampai jam 10, so make sure tetap dengerin Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dan

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman. Bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM.

0: artis-artis apa yang kalau makan gak gede-gede?
1: Artis stunting.
0: Ih, kok stunting sih?
1: Badan gak gede-gede apalagi gak berkembang jadi salah satu tanda awal stunting kan?
0: Lah, emang iya?
1: Ih, seriusan. Makanya kita gak boleh meremehkan dan harus teliti sama tanda-tanda dan cara pencegahan stunting.
0: Bener juga ya?
1: Eh, tapi artis apa yang kalau makan gak gede-gede jawabannya apa sih?
0: Lah, gak tahu. Tadi maksudnya aku mau nanya sama kamu jawabannya apa?
1: Emang aku tahu.
2: This is 97.7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoafektif. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.

Dari desa, Indonesia bermula. Dari desa, masa depan bangsa dibangun. Astacita hadir membawa harapan, 8 cita-cita untuk Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Membangun desa berarti jalan yang lebih baik, pendidikan yang merata, layanan kesehatan yang mudah dijangkau, serta ekonomi rakyat

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Eh Ayu, Nana ada baca buku apa itu?
1: Oh ini, buku tentang pencegahan stunting. Biasalah, mama muda masih perlu banyak belajar dong.
0: Oh, cegah stunting bukannya yang penting rajin pergi posyandu?
1: Ya enggak gitu Ferguso, cuman memang sebenarnya sederhana sih.
0: Hah? Maksudnya bagaimana?
1: Ada beberapa hal kuah yang orang tua boleh mau baking. Rupa menyusui eksklusif selama 6 bulan pertama. Kong abis itu perhatikan makanan pendamping ASI sesuai umur dan kebutuhan. Kong pastikan DP pola makan seimbang, misalnya DP kandungan nutrisi, vitamin, dan sebagainya.
0: Sudah, cuma itu?
1: Masih ada. Jangan lupa lah ya rutin periksa kesehatan di posyandu atau puskesmas, for pantau anaknya perkembangan. Dan yang paling penting sih selalu jaga kebersihan, noh.
0: Wow, lumayan Kang. Makasih DP info.
1: Pokoknya jangan sampai torang pe buah hati tak ganggu DP perkembangan. Cegah stunting dari sekarang.
2: Teman terbaik kamu.

0: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angen yang pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM.

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus-menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

Tahu gak sih, kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh. Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya, seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini?

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Masih bersama saya, Mama Eyan. Dalam acara Jamu, Jangan Mau Ditipu. Kira hidup cermat, biar kamu tidak jadi korban penipuan data pribadi. Jangan asal memberikan foto KTP, password, alamat, dan kode OTP-mu kepada orang yang tidak dipercaya, apalagi tidak dikenal. Dan jangan klik link mencurigakan dari pesan WhatsApp-mu. Gampang banget kan? Ingat pesan penting ini, dan sampai bertemu kembali dalam acara Jamu. Jangan Mau Ditipu. Produk

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
0: Udah, yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Yeah.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
0: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.